0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Mira cómo estamos tú y yo por fortuna.
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
0: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
0: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ariel.
4: Gimana?
0: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
0: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
6: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh. Langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping crush.
4: Soya mie gelas

0: Porsinya juga pas, lapinya tuntas.
1: Pas banget, kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Eh, ada yang tanya lagi. Rasa soyami favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
2: Soyami gelas,
3: we love it so much.
5: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah.
10: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
11: Wingscare. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
12: Ini mie sukses isi dua.
13: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
12: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
13: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
11: Yang rasanya meriah, ada.
12: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
13: Gurih karinya, berasa.
11: Harganya?
13: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
12: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
13: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
14: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
12: Dari Wings Food.
15: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
2: Hai semua.
3: Hai, Ariel.
4: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue,

0: sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
1: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
0: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
2: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi dua.
5: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya, berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
5: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
4: Dari Wings Food.
7: Dika, beli ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
8: Siap bu, beli sabun krim ekonomi kan bu.
7: Iya dik.
8: Bang, beli sabun krim ekonomi.
9: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
10: Oh, gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
8: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
7: Bu, dapat hadiah umroh.
11: Alhamdulillah.
7: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
8: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
9: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
10: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
12: Wingscare.
13: Hi, Glitz. We are Glitter.
14: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
15: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
16: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih, Glass.
17: We love it so much.
15: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
16: Tinggal seduh. Langsung slurp.
15: Kuah gurihnya bikin lagi.
18: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
16: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
15: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
18: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
16: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
13: Semua variannya favorit kita-kita dong.
14: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
16: Soya

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempuranya crunchy. Goy.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua. Hai,
2: Ariel. Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Dari Wings Food.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping crush-crush gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Jadi gitu ceritanya.
7: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
6: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
7: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
6: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
7: Kenyalbinya maksimal.
6: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
7: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
6: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
8: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
9: Ini mie sukses isi dua.
10: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
9: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
10: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
8: Yang rasanya meriah, ada.
9: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
10: Tongkol ikan pepe, bikin kantong gak kempes.
9: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
10: Mantep Neng Wika, salim dulu boleh.
11: Sukses, seru enaknya favorit semua.
9: Wings Food.
12: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
13: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
12: Iya, Di.
13: Bang, beli sabun krim ekonomi.
14: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
15: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
13: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
12: Bu, dapat hadiah umroh.
13: Alhamdulillah.
12: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
13: Terima kasih sabun krim ekonomi.
14: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
15: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
16: Wings Care 90,7 Fortuna FFM.
17: Jam 10 pagi, belajarlah mengalah sampai tak seorang pun yang bisa mengalahkanmu. Belajarlah merendah sampai tak seorang pun yang bisa merendahkanmu.

hati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Karashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

dari Jalan Manggis 1 nomor 3 Jenjeringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siangnya. Hari ini hari Minggu ya, 6 September 2026. Ispa Dalan hadir, Saudara Fortuna, untuk kesempatan minggunya di Fortuna Menggoda. Mau dong jenjerengkan dengan lagu-lagu dangdutnya. Boleh banget untuk bisa pergunakan line teleponnya, mau request lagu-lagu dangdutnya ya. Sampai nanti pukul 12 siang aja kebersamaan kita. Awali dulu yuk kebersamaan kita. Ada DJ Ramiknya dari Tulus, Teh Hijau, genjreng.

0: Nah, di Sukabumi, genjreng, oi, di genjreng, yo yo yo yo, saatnya request lagu-lagu dangdut yo, di Fortuna menggoda yo, barengan Isma Dalan yo yo. Halo,
1: Fortuna menggoda, mau dong,
0: genjreng, Kang Ujeng Jeng.
1: Iya, Isma, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Baik, ya. Sebaliknya,
1: alhamdulillah,
0: baik
1: lagi
0: juga,
1: baik
0: juga ya. Syukurillah, ya. Kang Ujeng, hari minggunya nyalse ya?
1: Nyalse, di rumah aja.
0: Nyalse ya, dengerin lagu dangdutnya mau apa nih?
1: Iya. Kopi pahit.
0: Boleh, buat siapa kirim salamnya?
1: Buat Mama Rita ya, buat Tami Ani.
0: Oke. Okay.
1: Ya Olip sama Teh Lilisnya, Mama Rindu, Waung. Kang Sansana, Abah Kerdil, okay. Pak Ben, Mami, Papi, Manini, Teh Aren. Onura, Mama Indah, buat Kang Joko tahu ya.
0: Yo.
1: Buat Mami Minok, buat semua semuanya aja.
0: Boleh, boleh.
1: Yang lagi pada dengerin ya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Teteh Ispa, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Ucapannya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Jeng Jeng, kopi pahit, boleh ditunggu saja. Di belakang Jeng Jeng, Api Udin, Mangga dipersilakan. Yang mau request lagu-lagu dangdutnya, pergunakan line teleponnya di 08151490707 atau bahkan di komen-komen Facebook juga WhatsApp dutnya. Bisa banget. Yang lagi menikmati suasana hari Minggu weekendnya, sudah ada Fortuna dari luar kota Sukabumi. Oh. Terlebih yang jam segini lagi menikmati cuacanya kota Sukabumi ya. Selamat menikmati. Mama Rindo di Ekon, apa kabar? Baik ya. Teh Mel di Jakarta masih streaming atau sudah on the way? Halo, Mama Rit.
2: Halo, Teh Ispa.
0: Iya.
2: Genjreng.
0: Apa kabar Pasawahan?
2: Baik.
0: Cerah ya.
2: Sehat.
0: Baik juga. Marit, mau apa nih lagunya dangdutan?
2: Lagunya mau Gadis Kalimantan.
0: Oh, senyum manis Gadis Kalimantan. Yeah. Buat siapa?
2: Kirim salamnya buat yang barusan, Aujeng J, Awang Balon,
0: boleh.
2: Kang Basar, Kang Budi, Kang Santana, Kang Egi, Kang Herlan, Mama Nura, Mama Indah, Mami Is, Mami Ni, Ami Ani, Teh Meliandri, Teh Olivia, Teh Mano.
0: Oke. Okay.
2: Teh Aren, pokoknya di kuning ya buat semuanya. Maaf yang enggak kesebut namanya, soalnya kan banyak ya, suka lupa.
0: Siap.
2: Iya. Iya. Spesialnya buat Teh Ispa aja yang lagi tugas. Semoga dilancarkan semuanya.
0: Amin.
2: Iya. Makasih Teh Ispa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Rita. Terima kasih Dekong Basar juga di sana ya. Api Udin mana tadi? Pas lagi Ujeng-Jeng naik, dia mau request. Tapi saat ini mungkin lagi kembali beraktivitas. Pagi juga Teh Olivia, Teh Lilis, Teh Lisna ya. Teh Dela, libur Teh Del. Ibu Ipung masih di Pelara atau sudah ada di Bojonggali? Selamat siang. Po Ita juga selamat siang di Karangtengah. Bu Mimi Bojong Genteng, Bojong Lopangnya, Mama Bungsu juga selamat siang. Langsung kita sapa lagi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Fortuna menggoda.
0: Genjreng euy. Kang AM, siang-siang lagunya mau apa dangdutan?
3: Ini aja, untung aku ngaca.
0: Oke, boleh buat siapa?
3: Yang barusan ya, Carita ya. Buat Deden Bantas, Herlan Nur Hadi, Tuh Santana, Ujang J, Ujang J, bukan Ujang J, Ujang J.
0: Nah,
3: Kang AM Baros, sama
0: siapa lagi? Oh, caket sarang itu tuh Teh Aren, Kang AM,
3: Kulan.
0: Caket sarang Teh Aren tuh.
3: Kalau Teh Aren mah tebih, Kang AM mah iya nih ke terminal bis, tapi oh, dia di Pangkalan
0: Bokan, Pangkalan
3: utama nih kan ayah
0: lebih jauh, Eteh Aren ya. Oh, nyemuhun.

0: waktu itu ke Ciawe yang ke Mau Sukaraja.
1: Ininya
0: di dekat Kelurahan Jaya Raksa ini yang Pangkalan Boguran. Kan seberangnya itu kan kampung Sang AM itu. Jadi bukan paros yang pusat tadi di dekat.
1: Siap itu. Dah.
0: Ya. Ya, itu gitu. Lanjut ya.
1: Iya. Nah. Bade teteh. Buat antosan lah sekedap.
0: Api Udin.
1: Enggak.
0: Ya, Mbak Api Udin yang ada di sikat kalau nggak salah. Terus Ayah Susanti, Asun, Asun. Kemudian ada di Cirebon, mungkin yang Jakarta. Ya, kalau lagi streaming ya mungkin selamat siang dari Kang AM nih. Siapa? Mudah-mudahan sehat dan bahagia pada hari ini.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mantap banget.
0: Isbah ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Allah Subhanahu melindungi kita Isbah.
1: Amin. Allahumma amin.
0: Ya, akhirnya dengan ucapan petunjuk menggoda. Genjreng.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya, AM Baros turun juga. Mari, nama rindu, ayo. Kalau mau request, mangga. Nah, teteh Kang AM, akhirnya. Ya wes lah ya, kopi pahit dulu dari Wika Salim. Nanti dilanjut disusul sama gadis manis Kalimantan. Genjreng.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya Sukabumi.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
2: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
4: Oi.
2: Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses isi 2.
7: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya, berasa.
5: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
7: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
6: Dari Wings Food.
9: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
10: Siap bu, beli sabun krim ekonomi kan bu.
9: Iya di.
10: Bang, beli sabun krim ekonomi.
11: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
12: Gebiar berkah umroh pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
10: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh bu. Coba aku buka ya bu, siapa tahu ada kode uniknya.
9: Bu, dapat hadiah umroh.
13: Alhamdulillah, doa ibu terjawab nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
10: Terima kasih sabun krim ekonomi.
11: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
12: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
14: Wingscare.
15: Hi Glitz, we are Glitter.
16: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
17: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
18: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih Glitz.
19: We love it so much.
17: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
18: Tinggal seduh. Langsung slurp.
17: Kuah gurihnya bikin lagi.
1: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
18: Plus ada topping keras-keras gemes.
17: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapinya tuntas.
1: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
18: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
15: Semua variannya favorit kita-kita dong.
16: ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain Soyami Gelas.
18: Soyami Gelas?

sedap ramen, yes. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishi. Look

0: teras.
1: Mana?
0: Pasti kalian pengen ngeliat ini kan?
1: Apa tuh?
0: Kasih jogetannya dulu dong.
1: Oh, jogetannya.
0: Mereka pasti nungguin.
1: Madep-madepnya nih. Madep kemana?

0: 7.9 FM Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi. Genjreng, kita genjrengkan kembali. Saudara Fortuna, untuk Fortuna menggoda, silakan pergunakan Marin line teleponnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fortuna menggoda.
0: Genjreng, mau dong.
1: Ya, mau.
0: Gimana Marin?
1: Di hati, Bu.
0: Oh. Cerah ya Ekon ya.
1: Bukan cerah lagi, mencerah.
0: Oh, bericak berinong nong nong nonggung.
1: Tanya untuk hari ini saya kemana mana?
0: Enggak, Olga ya.
1: Olga iya.
0: Olga olahraga enggak?
1: Enggak. Karena okay. Nanti sore insya Allah ada rencana gitu.
0: Oh gitu.
1: Sampai jam berapa di situ?
0: Ispa sampai jam 3.
1: Oh, lanjut siapa?
0: Lanjut Mbak Ninu setelah Ispa. Marin.
1: Iya.
0: Hari ini mau denger lagu dangdutnya. Apa judulnya?
1: Menunggu aja ya.
0: Menunggu.
1: Iya.
0: Menunggu yang sekian lama gitu.
1: Kinalima.
0: Sekian lama.
1: Buat Temel ya.
0: Temel masih di Jakarta?
1: Iya,
0: atau sudah di Puncak
1: Bayan?
0: Oh iya betul. Mau OTW bareng. Wih, mantep.
1: Selamat happy aja ya.
0: Oh, harus.
1: 2 minggu mungkin kenyang ya, 2 minggu lebih
0: pastinya.
1: Yang jalan sana, jalan sini.
0: Healing.
1: Mami Hana waktu ngeliwat kemarin.
0: Iya, Mami Hana sehat semuanya ya.
1: Alhamdulillah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada Teh Air, terus ada siapa, pokoknya banyak itu temannya Marang Mak Isi. Yeah. Buat Teh Isi juga ya, okay. Makasih jamuan lewatnya.
0: Mantap ya. Oh ya, Marin
1: bareng Selil.
0: Marin menunggunya yang dari Rido atau yang perempuan?
1: Perempuan.
0: Yang perempuan Hesti Demara. Yeah.
1: Buat Ujeng ya.
0: Oke, Tia Monica. Oke.
1: Buat Mami Hino tadi udah pada naik aja semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Mama teh ini teh mau ke konter.
0: Oh, tadi teh hari ini
1: sekarang
0: teh.
1: Sekarang iya.
0: Oh, mau
1: itu apa? Kuota masih ada tapi enggak bisa dipakai dari kemarin, aneh gitu.
0: Oh, gitu. Apakah
1: yang
0: jaringan?
1: Yang sebulan ini tapi seminggu udah enggak bisa dipakai.
0: Oh,
1: gitu.
0: Enggak
1: tahu di mana kendalanya.
0: Coba nanti ya.
1: Jadi enggak bisa WA barusan juga.
0: Oh.
1: Sampai apa?
0: Masa itunya kali masa aktifnya
1: biasa kan jam ya.
0: Masa aktifnya mungkin sudah seepen.
1: Masa aktif apa?
0: Masa aktif itunya kan suka ada masa aktif gitu. Ispa juga kemarin tuh terakhir tanggal 5 ya kalau enggak salah. Siang.
1: Enggak. Oh gitu. Tapi masih
0: itu, ada.
1: Terus kalau
0: Ispa juga masih ada 4, berapa gitu. Tapi ya angus we kalau udah masa aktifnya tidak berlaku.
1: Oh gitu.
0: Iya. Gitu sekarang kuotanya agak rugi kita ya.
1: Jadi harus benar deh. Kemarin waktu Olga mau masa diisi gitu kan, karena kalau kosong sekarang makan jam 1:30-2 tuh ada kabar dari anak gitu. Jadi
0: iya,
1: barusan
0: pasti
1: juga dia sampai
0: susah, ya.
1: Ke Intan yang telepon.
0: Iya deh, secepatnya harus diiniin. Terima kasih Mamah Q.
1: Iya,
0: kata Teh Mel
1: ya,
0: yang
1: selalu
0: lagi streaming. Teh Mel ternyata ya, selamat siang. Waalaikumsalam. Mama rindu. Orang kata Mel terima kasih Mamah Q gitu. Mama rindu. Oh gitu. Baiklah kalau begitu. Ini tuh ada chat Mama Rindu dari Teh Meli. Terima kasih Mama Q katanya. Pengen naik nih lagi streaming. Ayo atuh Teh Mel. Nah, jadi undur pamit Mama Rindu. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Fortuna menggoda. Genjreng euy.
0: Genjreng. Manini.
2: Ya, kumaha nu geulis damang.
0: Alhamdulillah sehat sawasuna.
2: Alhamdulillah bisa terasa damang nya nengnya.
0: Damang alhamdulillah. Ma, hoyong lagu naon ma? Dangdutan ma.
2: Subaeda.
0: Ai juju, risauran ku manini ju. Buat siapa kirim salamnya Jubaidahnya?
3: Kanggo anu atos sabio-bionya Mama Rindu. Kita manini teh baru pulang muludan neng.
0: Atuh nyendak besek.
3: Nyandak ieu teh nyandak sabarigi di pasihanana geuning tuh.
0: Alhamdulillahnya.
3: Neng di pasihanana ge seueur besek teh da.
0: Alhamdulillah.
3: Kan manini mah tukang ieu nana.
0: Naonna? Seksi konsumsi.
3: Tukang babagi.
0: Oh nya. Seksi konsumsi nya seksi riwe kita tahnya.
3: Ya masak sape aya nata nuju ieu we ngagoler.
0: Tah gogoleran we sambil dengerin lagu dangdut.
3: Ih
0: manini. Buat siapa tuh manini?
3: Kalau Bang Len, Jeng Jeng. Sareng deui kanggo Ayah Deni, nya Kang Isung Herlan, Irfan, sareng Maman Apero, nya sareng deui kanggo Abah Kerdil, nya kanggo deui korban fitnah Das Ateng-Ateng, kanggo Deden Bantas, sareng Deden Gemol. Nyatanya ada ya kanggo Neng Aren, sareng Neng Jule, Neng Lisna. Sareng deui kanggo Neng Olive, sareng Neng Lilisna. Kanggo Neng Meli. Sareng deui kanggo Neng Iis anu di Cibadak, kanggo Neng Nina anu di Nagrak. Kanggo Po Nura. Sareng deui kanggo Neng Yuni alias Neng Ratu. Nya sareng deui kanggo mami papi teh Ipa Bu Ati Mamah Ranti sareng deui kanggo Waaung sareng istrina sareng Kang Egay sareng Neng Sarahna kanggo Pak Ben sareng Api Udin Kang Santana Kang Surya Kang Asun sareng deui kanggo Cep Pasar sareng deui kanggo Cep Yusman, Cep BG, Cep AM anu di Baros. Sareng deui kanggo Anjes, kanggo Mamah Dapi, Mamah Depina. Neng Citra, tak neng sareng Cep Pajrina. Mamah Rita, Mamah Bungsu, Mamah Sipa, Mamah Sam. Sareng deui kanggo Mamah Rigi, Mamah Anjes, Mamah Adit. Sareng deui kanggo Neng Yaki Bali kanggo Joko Tau wew naik taneng Joko Tau
0: Taacan
3: Taacan kanggo Amar Servis sareng deui kanggo Duda Araban Kang Kalakai sareng Kucukna
0: aduh
3: sareng deui Kang Bray Kang Solehudin, Kang Solehudin diantos naik nggak ya kumanini. Sareng deui kanggo Wahyu Tahu, Kang Hamid
0: Tahu,
3: Sareng Grup Putra Jaya, Cep Centir, Carmo, Cep Agung sareng Neng Enasna, Cep Tendi sareng Neng Atina. Cep Gondrong sareng Abah Jayana sareng deui Cep Lalan anu icalan mie ayam nu dikapungkur dikumkeun ku manini sepertian kanggo Neng anu gelis anu bageur nya pakeun cing panjang yuswana bari sehat
0: amin
3: amin Allah sareng ayu berkat salamet cing digampilkeun milik rezekina anu ageung anu halal. Si manini sakitu nyenengnya.
0: Mohon mangga. Ulah
3: bilang sakun neneng manininya.
0: Mohon.
3: Genreng ei. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali manini. Salam juga mami papi. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kangen.
0: Hey, Teh Meli.

0: Baik.
1: Ini streaming tapi dimatiin dulu streamingnya.
0: Ai, jadi tidak menyimaknya.
1: Tidak menyimak, jadi ditelepon aja dengan.
0: Ditelepon aja siap.
1: Soalnya kalau
0: Temel,
1: pakai streaming kadang-kadang nggak ini.
0: Delay ya.
1: Delay.
0: Hari ini mau dengerin apa tuh dangdutannya?
1: Pengen lagunya. Aku tak berarti bagimu.
0: Aduh.
1: Ada kan koplonya ya?
0: Aku tak berarti bagimu. Sebentar ya, kita cari, pasti ada.
1: Pasti ada.
0: Buat siapa?
1: Apa sih yang enggak ada di Fortuna? Mau kirim-kirim
0: metode
1: itu waktu fotokopiannya maninya.
0: Ada Novia Rosma ya?
1: Iya. Soalnya enggak punya pari rimbon.
0: Siap.
1: Paling yang diutamakan spesial buat Mama Rindu.
0: Versi Tanji Doran bukan?
1: Iya, Doran boleh.
0: Oke, siap.
1: Sama buat Teh Oli, Teh Lilis, ya pada sehat semua.
0: Amin.
1: Buat Manini, Kang Ujengje. Buat Kang Santana.
0: Oke.
1: Kang Deden Bantas, nih yang inget aja ya. Buat
0: boleh.
1: Mami Papi. Apa lagi ya?
0: Siapa ya?
1: Oh, Mama Nura.
0: Manura.
1: Nura sempat nelpon tuh sama Mel, makasih ya Ma. Pak Nur. Pak Nur, Mama Indah. Teh Citra, Teh Ranti, Teh Citra sama Kang Fajrinya.
0: Iya.
1: Teh Asti. Terus itu Ibu Atika sama Neng Heranya ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Buat siapa lagi ya? Semua-semuanya aja lah ya. Soalnya lupa enggak ada peririmbonnya.
0: Siap lah.
1: Siapa tuh yang
0: mana
1: kemarin
0: tuh
1: ketemu aja tuh? Oh, Pak Ben udah ya.
0: Ujeng J
1: udah.
0: Santana.
1: Si Besti atau mah.
0: Atuh. Santana geningan Santan.
1: Iya, Kang Santana, udah Kang Surya. Kang Deden Bantas udah tadi Kak Amar servis. Oh, Mas Joko.
0: Oh.
1: Mas Joko tak uku. Seberapa kangen banget ini teh. Apalagi sama Teh Sai.
0: Aduh.
1: Nanti kita ketemu ya.
0: Siap.
1: Kalau udah pulang.
0: Iya, mantap.
1: Selalu ya.
0: Amin ya Allah ya Rabbal. Sehat juga
1: semakin,
0: buat Teteh.
1: Semakin solehah.
0: Amin ya Allah ya Rabbal.
1: Semakin
0: masih
1: diberikan
0: belajar
1: kesabaran ya.
0: Amin selalu.
1: Harus semangat.
0: Pastinya dong.
1: Iya.
0: Mama rindu karunya tadi Teh.
1: Kenapa Mama rindu?
0: Mama ada salam dari Teh Mel, terima kasih. Langsung ujuk-ujuk sangkana pamitan mah tadi. Duka aya tamu, duka bade ngaleureuskeun eta cenah WhatsAppna kuotana masih ada.

0: ada tapi sudah tidak bisa WhatsAppan. Cina, biasanya itu masa itu berlaku ya.
1: Kartunya ya.
0: Enggak, biasanya itu masa aktif nih. Kan kuota masa sekarang aktif. Ada masa aktif nah, ada
1: kuota masih banyak.
0: Iya, tak suka sering kayak habis. Gitu. Tah gitu. Iya, agak banyak jadi, rugi di kita konsumen gitu. Curhat, Cina.
1: Kan sayang aku ya.
0: Iya. Oke lah kalau
1: ya,
0: begitu
1: ya. Siap. Salam aja buat semua.
0: Boleh, boleh.
1: Sehat-sehat selalu.
0: Amin,
1: buat
0: amin.
1: Semua fans
0: juga
1: dimanapun berada. Terima kasih.
0: Cintanya dan
1: masih
0: keluarga.
1: Masih ingat sama Meliandri.
0: Ari Teh Merin menuju di Jakarta. Saya. Iya enggak apa-apa Ari Teh Merin menuju Jakarta. Ari Teh Atika sama Teh Hera menuju nguping teh. Sok nguping Tara.
1: Selalu
0: oh,
1: dia
0: selalu Teh Hera Teh Atika.
1: Iya, pasti dia mau nguping terus.
0: Selalu
1: ya. Selalu manco.
0: Baiklah kalau begitu.
1: Iya, terima kasih banyak.
0: Siap.
1: Ya. Nanti streaming lagi. Okay. Kalau lagi cepat streaming
0: pasti kalau lagi nyase ya.
1: Iya begitu. Sehat-sehat selalu ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Genjreng Saudara Fortuna. Setelah Teh Meliandri kita langsung play lagu aja nih. Tadi yang minta lagunya Gary. Untung aku ngajak Kang AM gitu tah.

0: Tune FM Radio Panggenjrengnya di Sukabumi, Genjreng. Interval yang kedua untuk Foto dan Menggoda masih bersama Isma Dalam tentunya, dan tadi kirim salamnya nih yang terlupakan dan sudah di list ya juga. Terima kasih Teh Mel. Teh Sai kirim salamnya nih buat Mami Minok, buat Ibu Bapak Marwan, Ibu Liliana, Ibu Balebat, Ibu Ipung Sapuro. Maaf tadi enggak kesebut. Buat Kang Budi juga sama tadi lainnya, Kang Ateng-Ateng korban fitnah. Spesial buat Teh Sai, kangen sehat selalu di Genjreng. Kangen juga buat Teh Mel ya, pastinya Aku Tak Berarti Bagimu lagunya boleh nanti disimak. Ada Kang Mus sekarang tengah. Halo.
1: Halo. Aku nama Goda. Genjreng.
0: Genjreng. Kamana wae teh? Anu amang nadi karya karya. Oh, gajah di balik batu sekarang ngumpet dong. Batunya kekecilan dong. Kang Mus, lagunya mau apa nih, dangdutan?
1: Dangdutannya.
0: Nanti jam satu
1: dalam perahu lah.
0: Oh, boleh. Buat pura-pura siapa?
1: Pura-pura ya. Pura-pura tahu.
0: Ngasih nyawa ya malu. Buat siapa kirim salamnya kura-kura?
1: Oh, gimana kabarnya dulu tuh?
0: Baik. Alhamdulillah Kang Mus. Dirimu acan ngadirik-dik, gerik-dik kadi oge. Da Korea-Korea wae nya.
1: Nyata tuh kumaha pangabutuh marek kumaha tuh?
0: Eh. Entos dapat di hambur-hamburnya healing we ka ditu ka dieu, menipoho ka diri dieu. Gitu we nya.
1: Ari aya
0: anu wina. Janji.
1: Gede ka dieu.
0: Ah, alim COD deui ah. Cuma omong doang. Nah, tate. Kang Joko tahu, Kang Basar selamat siang. Semangat ya.
1: Kirim salamnya ya.
0: Buat siapa?
1: Buat Kang Basar ya.
0: Heeh. Soalnya di Penggeran.
1: Buat Teh Meli, Teh Meliandi. Kangen.
0: Hey. Pendakan atuh kamu, saya sareng Teh Mel.
1: Teh Meli, Mais, kemarin ya. Buat Teh Olivia juga.
0: Iya.
1: Kemudian juga Kang Al. Atau teh yang di Penggeran teh.
0: Di mana?
1: Di Regogalik teh, Pak. Teh.
0: Oh, Bang Len.
1: Oh, Bang Len.
0: Oh, eta mah ka mana? Eta Bang Len tos lami.
1: Bang Len nya. Salut buat Anjas juga nya. Buat Kang Santana juga. Buat Oljeri. Buat Galon.
0: Iya.
1: Iya. Pengalaman Alfero, Pak Teh Mano. Siang aja buat kayak gitunya.
0: Kang Mus, cek Teh Meli teh kangen juga. Cabi. Mana teh?
1: Aduh, ada kaluarnya. Iya, jika kumpul malam
0: bakal kuat. Nah, tapi lain belalang tempurnya.
1: Adikku majalah nyambat semuanya.
0: Boleh.
1: Masiangnya buat si cantik aja.
0: Oh. Alim COD gimana? Kang Mus Alim COD ah.
1: Entar lah. Tahu datang ke situ lah.
0: Iya. Tapi terus juga jalangkungnya datang tadi antar belum tadi jemput.
1: Oh, cuma resiko dia.
0: Emang mau itu disambil sama jalangkung.
1: Iya, Mas.
0: Oke, terima kasih Kang Mus. Sehat selalu ya. Sama-sama.
1: Digenjreng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kong Basar nih bertahan Kang Joko. Ih. Bukannya di Tio nya. Halo.
1: Selamat datang di Ispa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meni eleh Kang Joko nya, pertahankan. Leuh.
1: Eta meni centilnya barusan
0: di dalam kanan. Cabi teh gini. Nah, tante. Hayo atuh ngiringan centil engkong.
1: Ayo mau centil.
0: Nah, tate kumaha itu Kang Basar? Pasawahan cerah. Di kota mah di dieu mah cerah pisan.
1: Tiap hari juga gimana tuh?
0: Iya, alhamdulillahnya. Poe pare garing. poe kasur, poe bantal guling garing, poe kerupuk sama deui bekah. Ngomong-ngomong,
1: moe wawas.
0: Oh, atuh, langsung mencerang. Krutuk-krutuk we. Lagunya mau apa tekong?
1: Pengen anak siapa dari Mansur?
0: Anak siapa? Oh, terus di enak tuh. Nah, tete. Udah yakin yuk.
1: Kira-kira anak Kang Mus mah gitu. Cuma apa Kang Mus?
0: Anak siapa? Dari Mansur ya?
1: Iya.
0: Boleh buat siapa?
1: Salamnya buat tuan yang ditugas, semoga sehat selalu ya.
0: Amin ya Allah ya
1: Rabbal Alamin. Buat yang barusan Kang Mus, ya dia. Selamat siang Kang Mus ya, mudah-mudahan sehat. Ya.
0: Kang Joko hoyong nimrung cigana, yuk.
1: Antum kena orang tulakan ya,
0: deh. Pertahankan, pertahankan. Ya maaf masih.
1: Orang Kang Mus dikasih lagu nanti angka satu.
0: Angka satu.
1: Kudu nama Kang Mus gitu.
0: Oh gitu. Cek saha.
1: Tahu aja.
0: Buat siapa lagi?
1: Buat Kang Joko tamu ya. Buat Saben, Bang Len, Kang Jeng-Jeng juga, Kang Liari dan Aki Sining ya.
0: Siap.
1: Cepat pulang atuh.
0: Yuk, lagi nunggu si Cinta dulu, mau barengan sama si Cinta pulangnya ke Puncak Peuyeum.
1: Gitu.
0: Iya.
1: Kan atuh jong-jong.
0: Atuh da, deg-deg teh ya gimana nih?
1: Buat Mami ini, Mami Papi, Mami Nina juga ya. Buat Mama Rindu, Teh Walid. Barang Teh Lilisnya, Kang Budi, Teh Dela ya.
0: Siap.
1: Buat Bayuni, Kang Maman Apero, Pada dan Juragan Cengkol, Kang Maman Kalon, Kang Adut, Ayah Susanti, Mama Indah, Teh Rati, Teh Asti, Teh Aren juga.
0: Iya.
1: Ada dan Gembol, ada dan Bantas, Kang Lidra. Buat Api Udin, Kang Surya, Kang Amar Tertis.
0: Kang Basar, Gigenjreng, cek Teh Melta. Kang Basar, genjreng. Genjreng kembali Teh Mel.
1: Iya. Moga betah terus atuh ya.
0: Atuh. Kan nanti dijemput si Cinta dulu bareng deh OTW Puncak Peuyeum.
1: Buat Mama Rita juga ya dari kawasan Bunga Melur. Selamat ya. Buat semua-semua aja.
0: Siap, Kong.
1: Dikumkan tanpa terkecuali ya.
0: Oke. Ari Mama Eha ente?
1: Mama Eha. Kita nggak ada ngukuran juga, tapi mama ya ada.
0: Pikiran udah melupakan.
1: Lagi mau ke Palabuhan.
0: Oh ternyata. Tadi ajaknya, Engkong tadi ajak. Karunya pisan.
1: Di mata kesedihannya gitu.
0: Aduh. Nya bungahkan we ku ieu teh lagu anak siapa? Anak siapa?
1: Makasih teh.
0: Siap.
1: Atas waktunya karunya itu Kang Joko lok-lokan we.
0: Nya ngagas-ngagas we.
1: Jawabannya waktuna menggoda genjreng euy. Assalamualaikum.
0: Aduh Cejule punten. Warahmatullahi wabarakatuh. Cejule ka mana we Cejule sibuknya. Yuk mari pergunakan kembali line teleponnya. Satu penelpon lagi. Ayo yang mau telepon. Siapapun, dimanapun, masih ada waktu dan kesempatan ya. Aja. Mangga, satu penelpon lagi yang mau bergabung di Fortuna Menggoda siang hari ini. Panon poe nameni mencerang buricak burinong pali dia emah tuh geningan. Ay eteh donatnya, nah tita dagoan kalangkah jol weh. Indit. besok marek dijelaskan ke si eteh donat manya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Fortuna menggoda, mau dong
0: gegereng. Teh Olivia.
2: Iya, baik Pak.
0: Apa kabarnya Teh Olive?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Teh, gimana? Sudah pada beres yang hari ini di kalau beres?
2: Sudah
0: nyalse
2: sudah
0: ya. Gararing sakedeung deui.
2: Sakedeung.
0: Lagunya mau apa Teh Olive?
2: Udah sekarang mah gini kemarin apa? Keluar gitu ya. Mata teh perih.
0: Oh, matanya perih.
2: Iya, kalau kemarin kan itu ke sana saya ke Sukaraja ya.
0: Oh iya, ke Mama Hana, Bunda Hana.
2: Iya, itu di angkot itu mata teh perih.
0: Kunaon?
2: Nggak tahu itu udaranya mungkin itu ada debu gimana ya.
0: Iya sepertinya debu.
2: Iya jadi harusnya itu keluarnya pakai masker ya. Soalnya kemarin juga jadi batuk-batuk itu di angkot itu. Jadi enak tenggorokan.
0: Jaga imun dengan menggunakan masker karena udaranya ya.
2: Iya.
0: Udaranya yang tidak gimana gitu.
2: Yang juga gimana ya, tidak bersahabat ya.
0: Hey. Tapi lain musuhnya. Lagunya apa teh?
2: Lagunya Bahtera Cinta aja.
0: Bahtera Cinta, aduh makin romantis deh buat siapa? Iya.
2: Salamnya buat yang barusan ya, King Basar. Terus tadi tuh ada Kang Mus Mulyadi ya. Mm-mm.

0: Teh Mel juga terus. Tadi on air streaming.
1: Iya, Meliandri ya. Lagi streaming.
0: Lagi streaming.
1: Aduh, mau pulangnya bareng bebebnya katanya yang lagi menunggu. Semoga sehat selalu aja ya.
0: Amin.
1: Bahtera, buat Marin, cinta. Buat Bella ya, buat Kang Budi. Buat siapa tadi dia naik teh?
0: Yang mana?
1: Ada Kang Jakota. Wow.
0: Kak Acan eta mah ngagubra gue. Iya, Kak Acan. Kak pilihanku Teh Olive oge.
1: Ya kepayunannya. Buat Ibu Ipung Sapuro, buat
0: Ibu Ipung masih di Plara tuh sudah di Bojonggaling, Ibu Ipung.
1: Iya, masih kan di itu Plara, di Plara. Ya?
0: Di rumah Sang
1: buat Kang
0: Putra.
1: Santana, Kang Basar ya. Kang Santana ditunggu informasinya.
0: Nunggu info ya dari Santana.
1: Iya, info-infonya.
0: Apakah
1: ditunggu
0: Santannya hari ini
1: sama Kang BG?
0: Yang lagi nunggu kabar.
1: Buat Teh Citra ya bareng Kang Fajrinya. Buat Manini ya, Mami Papi wow bareng Mama Nurulnya.
0: Okay.
1: Buat Kang Maman Apel, Kang Deden Bantas, Api Udin, Kang Amar Sertis ya. Itu Ijen Jay. Nah, Yuni Teh Anibar Kang Mus, saya Kang Mus. Yang tadi udah itu apa teh udah on air.
0: On air. Eta mah Korea-Korea online.
1: Iya, ada ge Teh Aren ya.
0: Teh Aren.
1: Kang AM ya, Pak Ben juga ya. Itu buat Mama Nura ya.
0: Yap.
1: Mama itu Kang Surya, Mama Indah itu yang Mama Ranti juga ya. Asli ya itu.
0: Siap.
1: Buat itu Solehudin ya.
0: Kang Solehudin mohon benar.
1: Siap juga ya buat semua-semua aja deh.
0: Siap deh.
1: Tanpa terkecuali.
0: Oke deh.
1: Pak semoga sehat selalu.
0: Terima kasih deh.
1: Ya, makasih ya ucapannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Olive hatur nuhun. Si Eteh Donat Mami Haryanonnya. Ya wis atuhnya. Begitulah kalau mungkin besok aja dah. Besok. Belum rezekinya. Ya, aku tak berarti bagimu. Spesial buat Teh Mel yang lagi nunggu lagu ini, yang lagi streaming juga di Jakarta Batavia. Genjureng, tajidoran, bajidoran ya.

0: Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka
1: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
2: Siap bu, beli sabun krim ekonomi kan bu.
1: Iya dik.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Wah, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
1: Bu, dapat hadiah umroh.
5: Alhamdulillah.
1: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
6: Winscare. Yes, yes.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo

0: dari Wings Food.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks Ariel.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini Mie Sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan Mie Sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain Mie Sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
6: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
6: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini Mie Sukses isi 2.
5: Dari Wings Food.
8: Hi Glitz, we are Glitter.
9: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
10: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
11: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemyang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
10: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
11: Tinggal seduh. Langsung slurp.
10: Kuah gurihnya bikin lagi.
12: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
11: Plus ada topping kres-kres. Gemes.
10: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
12: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
11: Eh, ada yang tanya lagi. Rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
9: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
11: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
13: Jadi gitu ceritanya.
14: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
13: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial.
14: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
13: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
14: Kenyal mie-nya maksimal.
13: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
14: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
13: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
15: Everybody in the house, clap your hands up. 97.4

7.9 FM anak siapa? Mama kita ke menit berapa sekarang? 47 berlalu. Jeng jeng ya di komen WhatsAppnya foto nama gue ada genjering. Oi dengan gorengannya. Kang Mus, hati-hati Abu Vulkanik. Anak Krakatau sudah menyampai di Karang Tengah. Ya betul ya anak Krakatau ya. Dadai juga selamat pagi. Menjelang siang, assalamualaikum. Fortuna menggoda genjreng, ei Kang Dadai. Terima kasih, Kang Dadai. Terima kasih sudah ya untuk WhatsAppnya ya dicek and recheck ya. Oke, di genjreng. Terima kasih lagunya siap Teh Mel untuk komen Facebooknya. Ada di sini Kang Ujeng J juga di komen Facebooknya digenjrengkan. Teh Sari Levia juga digenjreng. Citrimut di Cikarang juga digenjreng di Fortuna Pagoda. Pengen dermaga biru, dermaga biru. Sayang spesial buat anakku tercinta. Palingnya buat suami aja. Ya sudah biasa. Suami bawel. Oke, Kang Rustam hadir juga. Teh pagi-pagi Kusumawati juga hadir di Brunei di Fortuna Genjreng. Rahmat Chelsea di Genjreng juga ya. Mual gagal tetap semangat senang. Teis Aisyah kawasan Pelabuhan Ratu juga selamat siang di Fortuna Mugada Genjreng. Soca Banjarnegara Jawa Tengah juga hadir. Rahman Diski juga waktu Kampung Batin Diski Medan Horas. Mami Gisel di Genjrengkan saja. Assalamualaikum Teis Pa. Salam kenal dari aku mamanya Gisel di Cibunar. Citu Gunung kali ya. Minta lagunya Ravina aku dilahirkan untuk siapa. Makasih di Genjreng ya Mami Gisel. Mami Gisel Asawau. Wah Supri di Fortuna Mugada Genjreng. Ngabsen aja parkot lagunya jangan ngetan. Salam Genjrengnya buat semua saudara Fortuna Sobat Amyar yang mau liburan juga. Ya buat saudara Fortuna semuanya si tahun si eta si itu. Spesial buat pejuang receh ucapannya Genjreng. Digenjrengkan saja. Baik, kebersamaan kita tuntas sudah. Akhirnya terima kasih banyak kebersamaan yang sudah lewat line, telepon atau bahkan komen Facebook juga WhatsAppnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangannya. Terlebih yang lagi tidak terpelaikan, hampura badalnya, mun teka putarkan. Baik, tetap semangat. Ispa pamit, tetap sehat makin tahan, tetap bahagia makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.

0: Fortuna FM 90.7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.
1: Sesaat lagi 90.7 Fortuna FM menyampaikan azan duhur untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api

0: Dari Jalan Manggis 1 nomor 20 Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjering Nadi Sukabumi, Genjering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Saudara Fortuna, kita jumpa kembali di tanggal lagu Top Indonesia 10 edisi 6 September 2026 bersama saya Ispa Dahlan sampai pukul 13 ya, 1 siang. Seperti biasa 10 lagu-lagu pop Indonesia yang masuk ke tanggal lagu di 90,7 Fortuna FM di Top Indonesia 10 untuk minggu ini. Di posisi yang ke-10 sebagai juru kunci untuk minggu ini. Minggu lalu ya berada di posisi ke-10 karena sempat turun ya. Dari posisi ke-6 di posisi yang ke-10. Nah, minggu ini tetap bertahan di posisi yang ke-10 meskipun minggu lalu sempat turun dari posisi 6 ke posisi ke-10 dan sekarang masih bertahan di posisi ke-10 yang pastinya tidak keluar dari tangga lagu dan masih berada di Top Indonesia 10 di posisi yang ke-10. Ini dia Ariel Noah featuring Raisa lewat Senang Dengar Suaramu di posisi yang ke-10.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-10.

0: sudah cukup lama bertahan di tangga lagu top Indonesia 10 di 90,7 for never. Ariel featuring Raisa lewat Senang Dengar Suaramu Lagi. Jangan lupa dukung terus di jam-jam request lagu-lagu pop Indonesia-nya hanya di 90,7 for FM supaya minggu depan tetap bertahan ya. Paling tidak lagu ini juga sempat berada di posisi teratas dan sudah cukup lama bertahan di top Indonesia 10. Kita tinggalkan dan jangan lupa untuk dukung terus Senang Dengar Suaramu Lagi dari Ariel featuring Raisa. Naik satu peringkat di posisi yang ke-9, Saudara Fortuna minggu lalu berada di posisi ke-8 ya, dan hari ini, minggu ini di 6 September 2026, Sempurnanya Aku ya berada di posisi ke-9 dari NPD. Ini dia.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-9.
2: Sumpah kita ganteng banget ya sih. Pakai ditanya.

0: apa?
1: Iya, sempurnanya aku ya. Walau kau biasa saja, aku terlalu sempurna. Oh my god. NPD sudah lupa tuna bertahan pada posisi yang untuk minggu ini. Oh, enggak bertahan ya, turun karena minggu lalu berada di posisi ke-8, saat ini minggu ini di posisi ke-9. Yo, jangan lupa untuk terus dukung sempurnanya aku. NPD. Next sudah berikan lagi di posisi yang ke-8. Yang ke-8 ini beda. Minggu lalu berada di posisi ke-9, berarti naik dong minggu ini ya. Ada siapa tuh di posisi ke-9, ke-8 yang mana minggu lalu di posisi ke-9? Ada ternyata Sal Priadi lewat foto kita blur di posisi yang ke-8.
2: Inilah yang menduduki di peringkat ke-8.

0: Iya, foto kita blur dari Sal Priyadi bukan sekedar bercerita tentang hubungan yang berakhir, tetapi tentang bagaimana kenangan perlahan kehilangan kejelasannya. Ya, judulnya sendiri sudah menjadi metafora kuat ya, blur. Menggambarkan sesuatu yang dulu jelas dan bermakna, kini mulai samar dan sulit dikenali. Blur ya. Dengan lagu ini, Sal Priyadi juga mengangkat tema kehilangan yang tidak dramatis ya, melainkan sunyi. Tidak ada ledakan emosi besar, melainkan perasaan kosong yang tertinggal setelah seseorang pergi. Ya, hubungan yang dulu penuh cerita kini hanya tersisa potongan-potongan memori, seperti foto-foto yang kabur, masih ada tapi tidak lagi utuh. Ya wes, jangan lupa dukung Sal Priyadi lewat foto kita blur di jam-jam request lagu-lagu pop Indonesia, tentunya hanya di 90,7 Fortuna FM. Kita tinggalkan foto yang sudah blur ya, kita naik satu peringkat lagi di posisi yang ketujuh. Minggu lalu berada di posisi ketujuh juga, berarti minggu ini tetap bertahan pada posisinya. Ini dia, ada Rhyme Laude lewat Dunia Yang Nanti di posisi yang ketujuh.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-7.

0: Macho.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
9: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh, langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras gemes.
7: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapenya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
9: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
9: we love it so much.
11: Jadi gitu ceritanya.
12: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
11: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
12: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
11: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
12: Kenyal mie-nya maksimal.
11: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
12: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
11: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
13: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
14: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
13: Iya, Dik.
14: Bang, beli sabun krim ekonomi.
15: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
16: Oh. Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
14: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
13: Bu, dapat hadiah umroh.
17: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
14: Terima kasih sabun krim ekonomi.
15: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
16: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
18: Winscare. Yes, yes.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Look at

0: dari Wings Food.
1: Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: 90,7 Fortune FFM. Ini yang sungguh di peringkat ke-6.

Saudara Fortuna, follow Instagram @radiofortunasukabumi. Inilah yang menduduki di peringkat ke-5.

0: Berapa kali kita saling memaafkan berada di posisi kelima untuk minggu ini, tidak kemana-mana, bertahan pada posisinya. Dari suaranya Pamungkas ya, bisa didukung request kembali untuk 90,7 Forna FM. Sudah ada Fortuna yang mendukung Pamungkas lewat lagunya Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Kalau dihitung-hitung mungkin sudah ribuan, ratusan kali ya. Baik, kita next itu berkat lagi di posisi yang keempat. Ada siapa untuk posisi keempat minggu ini, juga tidak kemana-mana, bertahan pada posisinya. Ini dia Juicy Lucy lewat Gurun Hujan di posisi yang keempat.
1: Inilah yang menduduki di peringkat keempat.

0: Iya, Saudara Fortuna, Juicy Lucy lewat gurun hujan ya. Dan di posisi keempat sudah kita simak, dan kita naik satu peringkat lagi di posisi yang ketiga. Ini dia di posisi ketiga, Saudara Fortuna. Juga tidak kemana-mana untuk minggu ini, karena sesi potret masih bertahan di top Indonesia 10 untuk posisi yang ketiga dari Now featuring Lesmana. Sesi potret di posisi yang ketiga.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ketiga.

0: Sesi potret mungkin sudah menjadi kenangan untuk seseorang yang mungkin sudah berada di tempat yang paling abadi, ya. Baik, di posisi yang ketiga, sesi potret lewat suaranya Enol featuring Lesmana yang tidak kemana-mana juga untuk minggu ini, bertahan pada posisinya karena minggu lalu juga berada di posisi yang ketiga. Sebentar lagi kita akan tahu siapakah yang berada di posisi kedua alias runner up untuk minggu ini. Kita akan kelas balik dulu ya. Untuk tanggal lagu Top Indonesia 10 di 90,7 Fortune FM untuk edisi 6 September 2026. Baik, di posisi ke-10 di Top Indonesia 10 minggu ini, Senang Dengar Suaramu lagi-lagi masih bertahan di posisi ke-10 untuk minggu ini sampai minggu ini, ya, Ariel featuring Raisa. Di posisi ke-9-nya Sempurnanya Aku dari NPD. Di posisi ke-8 ada Foto Kita Blur, Sal Priyadi. Dan di posisi ke-7 Dunia Yang Nanti dari Rhyme Laude, ya. Di posisi ke-6-nya ada Teh Hijau dari Tulus. Di posisi ke-5, Berapa Kali Kita Saling Maafkan, Pamungkas. Dan di posisi ke-4, Gurun Hujan dari Juicy Lucy. Dan sudah kita simak di posisi yang ke-3. Ini dia di posisi runner-up kita untuk minggu ini. Ada Sederhana dari Sila on 7.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-runner-up.

0: Oh, sapi, api, api.
1: Oke, Slon 7 lewat sederhana ya. Baiklah, di posisi yang kedua alias runner up untuk minggu ini. Dan kita mau tahu siapakah yang menjadi jawaranya di tanggal lagu top Indonesia 10 di 6 September 2026. Sudah ada yang bisa menebak? Yep, benar banget ya. Hilang Ingatan kembali masih bertahan di posisi pertama. Minggu lalu juga berada di posisi pertama dari setiap band ya. Ini dia untuk jawaranya minggu ini di tanggal lagu top Indonesia 10 ya. Ada Setia Band lewat Hilang Ingatan. Sekaligus kebersamaan kita tuntas sudah untuk tanggal lagu minggu ini. Saya Ispadalan yang bertugas, mohon maaf. Terima kasih kebersamaannya dan tetap semangat, tetap sehat, makin taat, tetap bahagia, makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.
2: Inilah yang menduduki di peringkat nomor 1.

kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Jika engkau memiliki suatu kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mulailah permintaan itu dengan bersalawat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ali. Kemudian memintalah kepadanya kebutuhanmu, sebab sesungguhnya Allah terlalu mulia untuk dimintai dua kebutuhan, lalu Dia hanya memenuhi salah satunya dan menolak yang lainnya. Sebaliknya, Allah pasti akan memenuhi kedua kebutuhan hamba-Nya itu. Carilah perlindungan kepada Allah Ta'ala dan mohonlah kepada-Nya agar memilihkan yang terbaik dalam urusan-urusanmu, sebab sesungguhnya Dia tidak akan menelantarkan orang yang mencari perlindungan kepada-Nya, dan tidak akan merugikan orang yang memohon pilihan kepada-Nya.

lagi satu nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng di Sukabumi Genjreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siang hari ini? Masih di Minggu 6 September 2026. Minggu siangnya ya, saudara Fortuna kembali sepeda menemani untuk Fortuna ngepopnya. Saatnya request lagu-lagu pop Indonesia. Boleh banget dipergunakan buat saudara Fortuna yang mau request lagu-lagu popnya.

Dan langsung saja kita perdana lagu untuk membuka di acara Fortuna Ngepop siang hari ini ya. Ada siapa nih sebentar? Kita punya Judika aja deh, Cinta Karena Cinta. Ditunggu, sabar yang sudah miss call di 0815149079077. Di komen Facebook juga kita tunggu, WhatsAppnya juga. Genjer.

0: Iya, 90,7 Fortune FM, Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi, Genjreng. Kita masih di Fortune Ngepop, langsung saja kita sapa penelpon perdana kita. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fortune Ngepop,
0: Genjreng. Kang Surya. Ya.
1: Langsung aja.
0: Iya, ya. Mau apa lagunya?
1: Biasa mencari alasan favorit.
0: Aduh, favorit tentunya. Ya. Mencari alasan favorit.
1: Pilih dulu lah.
0: Boleh buat
1: siapa? Buat Kang Barlian ya. Kucing Jai. Kirin Barlian. Kang Basar.
0: Okay.
1: Wow. Terus lagi buat Kang Mona Pero. Kang Santana. Meli Andri. Balebang. Teh Alin. Teh Olivia Sinja. Teh Lisna. Makin. Buat Yati Bali. Oh, Ibu Marwan. Buat Ma Ami Ani tapi Gerbi. Terus lagi buat Mabungsu Mami Papi Mami ya.
0: Boleh.
1: Ya Mas, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Ya Mas, semoga sehat ya.
0: Amin.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada siapa nih? Halo. Halo.
2: Nama Pop.
0: Genjreng. Di Genjreng. Kang Mus.
2: Ya. Yeah.
0: Mulyadi. Hari ini apa? Masih main show pastinya. Yo, makan combro. Atau misro. Combro atau misro? Tim combro apa tim?
2: Kang Mus.
0: Kang Mus, tim combro. Hey. Tim combro atau tim misro? Coba.
2: Dua-duanya suka kok.
0: Hey, suruh pilih dua-duanya. Kok. Nah, tate. Aduh. Menatahan. Aduh. Pilih, kalau pilih satu, mau yang mana? Maksudnya tim misro, tim combro.
2: Temen sih, combro.
0: Oh, tetap nu jerona oncom di jeroknya.
2: Walau berbulu juga ya.
0: Nah, tate.
2: Anjeng bulu.
0: Ari lagu hoyong naon atuh? Naon geus kana bulu irung mah. Alihkan saja. Nah, ngan sayangna COD wae imah Kang Musna, COD.
2: Kang Basar sok nyaut mah.
0: Naon?
2: Anu sok nyaut mah Kang Basar.
0: Oh, nyanyautannya buah bisul. Lagunya apa?
2: Batas Senja.
0: Batas Senja.
2: Batas Senja,
0: oh,
2: kita usahakan lagi.
0: Oh. Batas Senja kita usahakan lagi. Itu gera usaha.
2: Gera usahakan bareng-barengnya.
0: Nah, tete. COD wae di dinya mah. Batas Senja. Oke, siap buat siapa tuh? Tong COD wae ya tuh.
2: Kirim salamnya atau spesial aku nih.
0: Boleh.
2: Buat Kang Basar ya. Buat Den Pantas dulunya, buat Den Limo juga.
0: Pak Ben semangat Pak Ben.
2: Pak Ben juga, Pak Ben sama siangnya. Emily juga, Marin juga nya.
0: Boleh, Teolin boleh.
2: Juga, Mbak Is juga, Pak Basya, Pak Basar, Batas Pantana.
0: Ah, gitu dah. Baru,
2: Amaman, Aparo juga.
0: Mang Karma, Eta Teh. Caletot.
2: Iku mau jalan buat semuanya, Mas Jang ya.
0: Boleh.
2: Tari spesialnya buat si Cantik, ya.
0: Oke. Makasih.
2: Siapannya?
0: Apa tuh?
2: Apa nang pop? Kenapa kencing?
0: Kencing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mus Mulyadi di Karangtengah. Po Ita, apa kabar po? Bu Mimi Bojong Genteng, halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waktu nang pop. Genjreng, hey.
0: Di Genjreng, Pak Ben.
3: Iya, baik, Pak.
0: Oke. Alhamdulillah, selalu sehat. Pak
3: Amin.
0: Ben,
3: ya,
0: hari ini mau dengerin lagu popnya apa?
3: Lagu popnya dari Wali.
0: Yang mana judulnya?
3: Nenekku Pahlawanku.
0: Nenek, kamu pahlawannya. Buat siapa tuh nenekku
3: pahlawan? Kira-kiranya yang barusan siapa, Pak Ispa?
0: Itu Kang Mus Mulyadi.
3: Ya, buat Kang Mus Mulyadi. Selamat siang.
0: Oke, Marin semangat.
3: Buat semuanya, pokoknya buat Teh Meli.
0: Siap, lagi streaming.
3: Terus buat Kang Ujeng Jay, Kang Len, Pak Ben. Terus buat
0: Pak Ben ngirim sorangan. Pak Ben ngirim sorangan. Karunya wanu ngirim buahnya.
3: Buat Pak Ispa.
0: Iya.
3: Mbak Dian.
0: Ada Mbak Dian juga di sini.
3: Buat api. Api naon teh?
0: Api naon cing?
3: Api
0: aya api Udin.
3: Api Udin.
0: Aya api Kosasi.
3: Man ini. Tak bet jadi gelap deui Pak Isbar.
0: Iya teh nanaon.
3: Tenyanak ieu
0: tenyanak.
3: Terus buat Deden Pantas, Deden Gembol.
0: Siap.
3: Kang Egay. Terus apa Aong? Mama Rindu, Teh Jule, Rat, Mama Sa, Bon Ro, entah saya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digenjreng Pak Ben. Kirim salam buat siapa? Buat Pak Ben. Terus buat Pak Ben. Halo, eta ngintun sorangan. Nah, naon lah nya? Kaci dah. Kita dengar dulu mencari alasan. Nusur alasan biasanya naon cing? Jika bajai teh geningan ngeles, cari alasan. Ngejreng,

0: 90,7 Fortune FM. Kita kembali di Fortune Ngepop. Line teleponnya silakan monggo pergunakan kembali. Mama rindu hayo jeng jeng yo. Family monggo monggo masih streaming standby. Aha, Manini kenapa cuma sekali miss call-nya? Adudu halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fortuna Ngepop.
0: Dendereng.
1: Ketemu lagi di siang hari.
0: Iya, bersama Mama Rindu.
1: Bersama Isfadahlah.
0: Yo yo yo. Lagunya apa, Ma?
1: Lagunya ada ini enggak? Terlalu tulus untuk disakiti.
0: Terlalu tulus untuk disakiti judulnya.
1: Iya.
0: Dari siapa penyanyinya sebentar ya. Terlalu tulus.
1: Kalau nggak ada bisa mengubah segalanya aja.
0: Terlalu tulus.
1: Dua kali Pak Ben ya.
0: Belum ada terlalu tulusnya apa cinta
1: itu
0: apa?
1: Itu aja.
0: Cinta.
1: Mengubah segalanya
0: oh,
1: aja.
0: Oh yang mengubah ya.
1: Iya, buat Pak Ben ya yang ngirim diri sendiri.
0: Gak apa-apa.
1: Buat Kang Mus Mulyadi, buat Tesmer masih streaming. Mereka diantar. Kangen juga buat Teh Olive bareng Teh Lilis ya. Buat Kang Ujeng. Terus buat Manini, buat Mami Papi, buat Teh Citra, buat Teh Dela, bareng Kang Budi, Teh Citra sama Kang Fajri ya. Buat juri sebelak, buat Teh Ranti, Mama Nura, Mama Indah ya. Buat Tua Aung, Kang Adut, Api Udin, buat Kang Basar, ya Susanti. Buat banyak tuh ya. Yang lupa maafin aja ya.
0: Iya, buat Mama Rindu.
1: Buat Bedegong. Oh iya, lupa buat Marin juga selamat siang. Buat Laila Wasibinaki juga selamat siang. Cintun dirinya liranya tak itu pos doa, nanti batunya doa semuanya. Jika dirinya lira sekelihilakan gitu. Buat Neng Ispa ya selalu masih tetap semangat. Ngomong-ngomong udah malam belum?
0: Belum ada gendingan tukang omainya.
1: Harunya teuing ya. Atau di karaok laparna ka dia.
0: Kurauk cenanya.
1: Nah itu kami pernah sakit meren di jorak ka dia. Ya udah buat semua aja ya Neng. Terkecuali saya selalu tetap semangat. Hatur nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Rindu sudah Kang Ujeng J aku angkat kau hempaskan durasi jika nak seepan ya. Ayo coba lagi Kang Ujeng J durasinya enggak kebagian akhirnya. Mama Nini. Halo.
2: Halo.
0: Fortuna Ngepop genjreng euy. Digenjrengkan.
2: Digenjrengkan. Aduh.
0: Manini.
2: Panas.
0: Panas. Badan ini panas. Pusing.
2: Ini enak ya. Aduh, Neng ngagogoler di kamar.
0: Wayah kieu mah rendeman. Manini ngarendem. Ma.
2: Oh,
0: hayang lagu naon atuh Manini teh?
2: Lagu nama Neng gabung weh.
0: Iya, boleh. Kintun kanggo saha atuh?
2: Kintun teh kanggo anu atos teh. Mama Rindu. Pak Ben. Kang Mus. Sareng Kang Surya. Tah opatan atosnya Neng. Atos opatan. Hayu nama badi di babanku. Mani dieu. Bangle. Ayo gerak naik, gerak jeng-jeng. Yo Manini ker enek-enekan.
0: What the meaning enek-enekan?
2: Ker enek-enekan yo Manini. Dina tangkal dukung.
0: Yuluh. hoyong atuh dukunna.
2: Kangkinnya ning takang
0: hoyong saeta nya sapeti mah.
2: Dede gemul.
0: Haryanon hoyong na sapeti cenah. Gemul dina angalira sapeti oge rek dibagikeun di
2: pamer. Abang Kerdil, korban fitnah dan ating-ating. Sarang deh kanu mami papi, biasa po atik teh ipa. Sarang neng Lisna, neng Aren, kuman ini dikin tun sataune, neng Sule. Neng Olip, sarang neng Lilisna. Sarang neng Meli, sarang deh kanu. Kok Nura
0: asa hayang manggu ieu teh hayang
2: naon eta tadi teh Neng Ratu alias Neng Yuni
0: buah-buahan we sarupaning kitu teh
2: Neng Iis di Cibadak sareng Neng Nina anu di Nagrak sareng Bapak Marwan sareng ibuna Ibu Ipung Sapuro Kango Mami Minok sareng Neng Hajah Kango Neng Balepat Mama Indah Kango Waong Ayo kena naik sareng istri na Pak Ben Iya di Pak Ben sareng Api Udin Kang Surya Kang Santana Kang Asun sareng Cep Pasar Cep Yusman Cep PG Cep AM anu di Baro sareng Cep Anjet sareng Dayi Neng Citra sareng Cep Pajri
0: aya Teh Citra di Pengkar tadi tuh
2: Mama Bungsu Mama Davina Mama Dapi sareng
0: Dayi balik doi
2: Mama Sam, Mama Sipa, Mama Njes, Mama Riki, Mama Ardi, sanes neng anu di Jampang teh.
0: Nuhun.
2: Ya, Mama Adi, sareng neng Yati Bali. Oh, Amar servis.
0: Ulus, oh, servis
2: sana. Joko Pauwe, weh, atuh mana naik atuh Mas Joko. Ayo buburu ya anak-anak manini. Tah. Enak-enakan
0: Manini datang
2: Kalah kaisar Pucukna
0: Enak-enakan
2: Manini datang Sareng Wahyu Tahu
0: Ayo Wahyu Tahu Nya Gusti
2: Kang Kang Hamid
0: Ari Wahyu Ma biasanya
2: Wahyu Tahu anu di Cisaatnya nengnya
0: Oh orang Cisaat Wahyu Tahu
2: Pandengnya tate cina duda
0: Oh etate Oh yang mah kadinya
2: Nyaman ini mah nyaho weh ika duda
0: Gusti Unak-unakun unuk-unukun ketang Sahadai atu manini paling-paling nanu paling genjreng Eta sahadai manini Tuh pan manini Jadi weh los Ayo nunggu bekem manini
2: Sareng dai kanggo Cep Gondrong
0: Dunia sareng lain oge meni apa tuh
2: Boeng Sareng dai Cep Lalang Anu jalan di ayam Tika kukur Ah aki-aki gaul gilap doi yoneng
0: Aki-aki
2: gaul Kan neng kepesian kanggo nengnya
0: Hatur nuhun
2: Tong
0: hilap dukuna Digenjreng Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Ya di belakangnya Ada Teh Citra Halo Kang Ujeng Jai eleh doi Waalaikumsalam Mantengin Kang Ujeng Genjreng Uy Teh Citra di genjreng siang hari ini yang begitu halo dok main cereng.
3: Ya, anginnya gede sekali kesini mah teh.
0: Oh gitu?
3: Iya.
0: Kalau di sini angin AC tuh nggak gebel, tiris jadi nak asa di puncak Jaya Wijaya itu gusti. Teh Citra yang lagu naon? Nya itu anak Gunung Krakatau ya, yang mengeluarkan debu. Jadi besar. Buat saudara Fortuna yang keluar rumah jangan lupa pakai masker ya.
3: Pake masker apalagi anginnya gede.
0: Betul. Jadi tong angin-anginan bisa lebet angin. Kayak bablas angin.
3: Mobil mobilan lebet mobil.
0: Lagunya mau apa tuh Teteh Citra?
3: Lagunya pengen
0: dari mana? Dari tadi.
3: itu teh.
0: Yang mana?
3: Rindu tapi malu.
0: Oh, anu malu-malu Zaina tapi dia, ya. Malu-malu tapi mau. Uh-uh. Buat siapa kirim salamnya?
3: Buat yang
0: barusan
3: mana
0: ini yang cepetan
3: ya.
0: Oh, eta mah eunek-eunekan geuningan teh. Heeh. Di pohon duku cenah.
3: Masih gubrak nih. Tapi juga
0: Citrani, rindu tapi malu. Okay.
3: Dari Naziana yang kena.
0: Oh, Naziana.
3: Ya.
0: Oke.
3: Okay. Buat Ujeng-Jeng ya.
0: Ujeng-Jeng, pertahankan
3: Bang
0: semangat.
3: Bang Ryan, Pak Ben, Teh Mel, Marin, Teh Olivia, Teh
0: Rasi, Like Live, iya teh tadi teh, ngan ditinggali HP ini. Oh, Like Live teh, oi.
3: Bang Surya juga. Mm-mm. Pak Joko tahu ya. Kang Lirin Bantas juga ya.
0: Boleh.
3: Ya, Karin juga.
0: Boleh.
3: Aren juga ya.
0: Siap.
3: Pak Adit Abdullah.
0: Oke.
3: Okay. Semua deh.
0: Siap, boleh, boleh.
3: Siapa kita Ispa? Yang punya ceria dan sehat selalu.
0: Yu, amin. Untuk
3: sih. Ya, makasih itu ya.
0: Sama-sama.
3: Oh,
0: siapa nih? Apa tuh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di Genjereng. Satu lagi penelpon, bisi ajol ajolan. Ariman ini mah unduk-undukan nih ajol ajolan.
4: Baru tuh udah ngepop Genjereng.
0: Genjereng, woi di Genjereng.
4: Genjereng aja lah.
0: Kang Ujeng Jeng.
4: Iya.
0: Apa pengen lagunya ini teh?
4: Lagu nama digabung lah sama okay. Siapa aja boleh.
0: Boleh, boleh, boleh.
4: Salamnya mah buat manininya Teh Citra. Mama Rindu. Yep. Kang naon Teh Suryanya?
0: Gimana?
4: Kang Mut Mulyadi. Pak Ben. Manininya. Teh Mel.
0: Yo.
4: Buat semua semuanya aja.
0: Siap.
4: Spesialnya buat Teh Ispa, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
4: Ucapannya.
0: Apa tuh?
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi

0: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak semi gelas.
7: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh. Langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping kres-kres. Gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Eh, ada yang tanya lagi. Rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
7: we love it so much.
9: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
9: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, Mie Sedap Kari Kental Spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
9: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
9: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
2: Sorry, Zi. Tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
9: Gas, cobain. Resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
10: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
11: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
10: Iya, Dik.
11: Bang, beli sabun krim ekonomi.
12: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
13: Wah, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
11: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
10: Bu, dapat hadiah umroh.
14: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
11: Terima kasih sabun krim ekonomi.
12: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
13: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
15: Wings Care. Yes.

0: sedap ramen, yes.
1: Diseruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishii.
1: Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food
5: 90,7 Fortune FFM.

Iya, Saudara Fortuna, ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang. Ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan. Dan ada malam yang tentunya akan membuat semua cerita itu kembali hidup. Hidup kembali ya. 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan Nava. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Istana Production, Broken versus Music Experience Festival. Dua era, satu rasa, sejuta cinta. 90,7 Fortune FFM.

Bunda Isma digenjrengkan permata hijau permai ya. Matugas sampai tuntas di utara nih, cuacanya sangat terik, mataharinya gaspol. Oke, bendahari. Terus juga ada Ujeng J di Genjreng, Abah Wesel, Samplangan, Gianyar, Bali juga. Waalaikumsalam di Fortunaga Pop, Genjreng. Selamat siang, selamat bertugas sampai tuntas, tas, tas. Oke, dituntaskan, salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Ada Socha juga Banjarnegara Jawa Tengah hadir di Fortunaga Pop, Teispa, Genjreng. Wah, Supri juga di Fortunaga Pop, Genjreng hadir, ngabsen parkur lagunya pengen Mata Raja Sedang Jatuh Cinta. Salam Genjreng buat semua saudara Fortuna aja deh. Buat Sobat Amiar yang lagi liburan, buat itu Eta, kawan-kawan kiwin-kiwin juga ulu, buat semua pejuang receh aja deh, terima kasih. Ketut Sojana juga ketut digenjrengkan ya siang hari ini. Monggo dipersilakan buat yang belum kebagian untuk request lagu-lagu popnya di jam 2 ya, pas 1 menit lebih aja ya. Jam 2 lebih 1 menit maksudnya. Siapa lagi yang mau pergunakan line teleponnya di 081514907907? Ayo monggo dipersilakan. Yang belum kebagian, yang udah tinggal nunggu lagunya. Yang udah keplay, udah beresan. Oke deh, kalau begitu kita berbagi waktu ya. Siapa tahu mana tahu lagunya nanti enggak keburu. Nah, kita mudah-mudahan semuanya sih keburu, berharap. Ada rindu tapi malu. Nazia ini satu lagu yang ditunggu sama Teh Citra di Pelda ya. Digenjrengkan Bu Mimi, Bojong Genteng, Pok Ita di kawasan Karang Tengahnya, Mama Bungsu, Bunda Aca di kawasan Keramat, terus juga kawasan Cijangkannya Teh Ani, Teh Neng, Mama Ica, Mama Eha juga gak ketinggalan ya.

0: Iya, 90,7 Fortune FM. Rindu tapi malu. Kalau rindu katakan rindu, jangan malu-malu. Tapi mau. Ayo mangga Wilujeng, Ibu Aam. Ibu Aam, Ibu Aam. Tadi pas mau play lagu, Ibu mau gabung ya. Sudah langsung kita jawab saja. Halo. Ibu Aam. Teleponnya ke nomor biasa ya Ibu Aam, tidak bisa lewat WhatsApp Ibu Aam. Nomornya di 0815 1490 7 907. Ibu Aam, Aam, Aam. Kang DM, halo. Halo. Halo. Nah. Kemana suaranya Kang DN? Nah, tate coba. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Siang, Mbak.
0: Siang. Fortuna ngepop, Ibu Aam tah. Gitu Ibu Aam. Fortuna ngepop. Genjreng.
1: Fortuna ngepop genjreng.
0: Ibu Aam pilihan mana Ibu Aam tehnya?
1: Di Pulau Air.
0: Oh, nyanu Pulau Air paling itu tuh balik ka ditu nya.
1: Cianjur,
0: mohon. Ibu Aam pengen lagu apa? Lagu popnya didengar siang hari ini?
1: Pengen dari Wali ya.
0: Yang mana Walinya?
1: Yang tomat. Yang
0: tobat.
1: Tobat apa tobat? Tobat sambal.
0: Oke. Tobat maksiat.
1: Kirim buat itu siapa? Ipung Sapuro yang di Jonggali.
0: Iya, betul sekali Bu Aam.
1: Ya, buat itu semuanya ya yang
0: siap.
1: Udah pada naik ya.
0: Oke, Bu Aam.
1: Kasih sama Mbak ini siapa?
0: Sama Isfa.
1: Oh, Mbak Isfa.
0: Iya.
1: Makasih ya Mbak Isfa.
0: Sama-sama Bu Aam di Pulau Air.
1: Iya.
0: Ditunggu lagunya ya, Walinya.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Ibu Aam ada anu aya santenan geningan. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Genjreng Kang Santana.
2: Ya.
0: Santan 2 ieu mah tuh tulisanna resepna Santan 2. Kang Santana, judulnya apa nih lagu popnya?
2: Andai Tak Berpisah Reina.
0: Buat siapa kirim?
2: Buat Amnya kamu tahu.
0: Iya, Anda Tak Berpisah Reina, iya.
2: Cerita bajunya.
0: Iya.
2: Marita Mainda. Mayati.
0: Oh, Olive, Teh Olive. Kita ditunggu kabarnya Cina ke Teh Olive, Kang Santana.
2: Kang itu tuh, Kang Basar, Kang Budi, Teh Delanya. Terus ke Ponura, terus ke Sama Servis, Pemanajak Peru, Kak Surya.
0: Yeah.
2: Kang itu tuh, Kang
0: Yang
2: Len.
0: Okay.
2: Kang Len, Kang Pak Ben, Kang M.
0: Yeah.
2: Maranti.
0: Iya, ke atas lagi.
2: Ibu Ipung Sapuro. Adanya di Kumbun.
0: Siap.
2: Oh, Kang DG sama Kang Deden Bantas.
0: Kahilapan.
2: Iya. Fortuna.
0: Ngepop.
2: Binteng Asamiku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatunun Kang Santana yang sudah bergabung lagunya. Reina, andai tak berpisah. Kalau jodoh gak akan berpisah. Mungkin ujian di saat perpisahan terjadi. Langsung saja Desa Bumi lebih berarti ya. Nanti disusul sama Raja Jatuh Cinta dari Numata. Disusul lagi sama Wali dan Reina.

0: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ariel.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses isi 2.
7: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya, berasa.
5: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
7: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
6: Dari Wings Food.
1: Yes, yes.

0: sedap ramennya. Si seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.
0: Oishi. Look at

0: Dari Wings Food.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
0: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
2: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
3: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak semi gelas.
1: We love it so much.
2: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
3: langsung slurp.
2: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
3: Plus ada topping keras-keras gemes.
2: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
3: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
3: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
5: Jadi gitu ceritanya.
6: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
6: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
6: Kenyal mie-nya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
6: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
7: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
8: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
7: Iya, Dik.
8: Bang, beli sabun krim ekonomi.
9: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
10: Oh. Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
8: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
7: Bu, dapat hadiah umroh.
11: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
8: Terima kasih sabun krim ekonomi.
9: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
10: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
12: Wings Care 90,7 Fortune FFM.

Iya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng di Sukabumi. Genjreng, kita bacakan komen-komen yang tersisa untuk siang hari ini di Fortuna Ngepop. Telisna, selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di Genjreng ya, Fortuna Ngepopnya siang lagunya pengen ikhlas. Aku ikhlas tapi terluka. Kirim salamnya buat semua saudara Fortuna, semoga semua pada sehat. Spesial buat Teh Isma lagi tugas, sehat bahagia, panjang umur, banyak rezeki. Makasih buat Teteh Lisna. Coba lagunya Aku Ikhlas Tapi Terluka, dari siapakah gerangan? Kita cari dulu ya. Aku ikhlas tapi terluka. Viral geningan penyanyi nak. Terima kasih Telisna, ditunggu aja. Berikutnya ada Bang Le di Fortuna Ngepop Genjreng. Tulang dan Nadi, Tiara Andini. Oke. Tulang dan nadinya, tulangnya tulang naon eta teh? Tulang iga, tulang punggung. tulang dan nadi, tulang dan nadi, Tiara Andini. Boleh. Dan waktu terus berjalan, saudara Fortuna, untuk komen Facebook kita coba cek and recheck. Bentar ya, komen Facebooknya apakah masih ada yang belum terbacakan siang hari ini? Sudah ya semuanya ya, lagunya juga sudah. Kalau begitu Ispa pamit saja karena sudah 42 menit juga berlalu dari pukul 2 siang hari di Fortuna Ngepop ya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan terima kasih banyak kebersamaannya saudara Fortuna. Tetap semangat pastinya, setelah ini jangan kemana-mana, mana-mana karena ada tanggal lagu dangdut menemani saudara Fortuna dengan Mbak Ninu ya, menemani di tanggal lagu dangdut ya setelah acara ini. Baik, kalau begitu saya Ispa Dahlan yang bertugas menutup kebersamaan kita untuk Fortuna Ngepop edisi hari Minggu 6 September 2026. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf yang lagunya mungkin ada yang kelewat ya, bila ada, tapi serasa Ispa sih alhamdulillah sudah tidak ada utang ya. Yang pastinya tetap semangat, tetap sehat makin tal, tetap bahagia makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Power dangdut geningan, aku ikhlas tapi terluka. Kela. Dungdat ya mainnya, tak ada kayaknya popnya. Teh Lisna, popnya tidak ada. Dari siapa itu teh? Aku ikhlas. Tuhan. Dungdat tuh dungdat tanya Telisna empopnya mah nggak ada ya, hampura we nya diganti we chat deh ntar sebagai penutup, masih ada waktu, tenang, chat lagi Telisna lagunya digentosnya. Atur nuhun.

Al-Quran. Suatu hari, seorang lelaki menemui Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam dan mengaku bahwa dirinya telah mencuri. Imam Ali alaihi salam berkata kepadanya, "Hukuman bagi pencuri adalah diputus tangannya. Apakah engkau tetap mengakui perbuatan?"

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Eh, bohong.
1: Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii!
0: Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks, Ariel.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras gemes.
5: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
7: we love it so much.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks, Ariel.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
0: Jadi gitu ceritanya.
9: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial.
9: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
9: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
9: Woy.
0: Jadi gimana?
9: Sorry Z, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
10: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
11: Ini mie sukses isi 2.
12: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
11: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
12: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
10: Yang rasanya meriah, ada.
11: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
12: Gurih karinya, berasa.
10: Harganya?
12: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
11: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
12: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
13: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini Mie Sukses isi 2.
11: Dari Wings. Kings Food.
14: Dika, beli ini Bu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
15: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
14: Iya, Di.
15: Bang, beli sabun krim ekonomi.
16: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
17: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
15: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
14: Bu, dapat hadiah umroh.
18: Alhamdulillah.
19: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
15: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
16: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
17: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
20: Wingscare. Everybody in the house, clap your hands up.
21: 90.7 Kompas Fortuna.

0: Iya, dari Jalan Magisata nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Genjreng EI, dan sekarang pukul 15.23 menit ya, waktu Indonesia Barat. Oke, selamat sore semuanya, terus bergabung di acara-acara Fortuna, dan khususnya acara ini. Khususnya acara apa ini? Acaranya adalah sekarang acaranya Top Dangdut 10 ya. Apa kabar semua? Sehat-sehat selalu ya. Beberapa lagu-lagu dangdut telah hadir, dan nuansa kumandang pun, kumandang azan asar telah dikumandangkan. Saudara Fortuna, selamat menjalankan ibadah salat asar untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada ya. Oke, Badino hadir sampai tetap nanti pukul 4 sore saja, alias pukul 16. Serangkaian lagu-lagu dangdut di Top Dangdut 10 sudah saya hadirkan. Di antaranya adalah peringkat ke-10 Gadis Manis Kalimantan, Sahriadi bareng Azeng Pipi ya. Terus juga Mutiara dari Happy Asmara menempati posisi ke-9 ya, yang sebelumnya menempati posisi ke-10. Berapa lagu-lagu dangdut akan saya hadirkan untuk Anda menemani suasana sore Anda, suasana kerja Anda, suasana happy Anda, suasana aktivitas Anda, suasana sedih Anda, suasananya hati seperti apa dan bagaimana. Tapi intinya selalu macam-macam Fortuna saja ya. Oke, lanjut lagi aja setelah tadi Mutiara dari Happy Asmara di bawah label naungan apa ini ya, Royal Music RC Music ya Saudara Fortuna. Dan Happy Asmara sudah hadir untuk Anda menemani suasana hari minggunya dengan Mutiara. Baiklah, kita lihat lagi peringkat yang lebih atas lagi, dan sekarang giliran peringkat yang ke-8.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-8.

0: Iya, 90,7 Fortuna FM. Genjring ya, beberapa genre-genre dangdut yang tentu saja ini sangat apa ya? Banyak sekali genre yang tentu saja bisa diterima oleh para penikmat dangdut. Ada hip hop dut, ada jazz dut, ada pop dut, ada dangdut ori, ya, ada dangdut koplo, ada dangdut remix. Bermacam-macam genre dangdut yang bisa diterima oleh kaula muda, Gen Z khususnya. Intinya adalah selalu berkreativitas untuk Anda yang mungkin suka dengan lagu-lagu yang memang menjadi apa ya, boleh dibilang sebagai tantangan ya, seperti apa dan bagaimana, terbukti dengan hadirnya MMG, main-main gue, MMG, naikilah untuk Anda juga bisa diterima oleh para penikmat dangdut, khususnya para penikmat dangdut versi Gen Z-nya, saudara Fortuna ya. Oke, nama lengkapnya adalah Naya Rahmania, nama panggungnya adalah Naikila, terlahir di Surabaya, Jawa Timur 2 Januari 2003, dan sekarang usianya berapa tahun, hayo itu aja sendiri ya. Genre yang dihadirkan diantaranya lah hip-hop dut ya, hip-dut, hip-hop dan trap juga dangdut. Itu dia saudara Fortuna, berbagai macam genre dangdut yang bisa diterima oleh ya orang tua pasti ya, tapi untuk kalangan muda nih gimana bisa diterimanya? Ternyata bisa berkolaborasi dengan hip hop, jazz dut, pop dut dan lain sebagainya ya. Oke, MMG, my man gue. Hari untuk Anda saudara Fortuna menemani suasana sore hari ini ya. Untuk menemani hadirnya apa? Hadirnya saya, hadirnya Top Dangdut, menemani sorenya Anda, menemani aktivitas Anda tentu saja ya. Baiklah, tanpa basa-basi lagi kita genjrengkan saja. Kalau tadi ada MMG, My Man Gue, oke, naikilah, menempati posisi ke-8 dan sekarang peringkat yang lebih atas lagi adalah peringkat yang ke-7.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-7.

0: Oke, lagu macam mana lah? Tentu saja berbagai versinya banyak ya. Versi popnya, versi hip hopnya, versi dangdutnya juga ada. Yang jelas, kalau kita telaah lagu macam manalah yang tentu saja dinyanyikan sekarang oleh Gita Yubi, karya cipta dari Dennis Hiris, berisi tentang ungkapan masa bodoh atau cuek terhadap sikap seseorang yang memang sangat plain-plan ya, tidak konsisten atau tidak tulus dengan lirik santai yang mempersilakan orang tersebut untuk datang pergi dan marah sesukanya. Terserah deh katanya. Aku udah terserah, udah EGP katanya gitu, seperti itu mungkin ya. Ya sudahlah ya, macam mana lah. Kalau mau datang datanglah, kalau mau pergi pergilah, sana jauh-jauh katanya gitu kan. Ya saudara Fortuna, baiklah. Gita Yubi macam mana lah hadir untuk Anda sekarang menempati posisi ke-7 yang sebelumnya menempati posisi ke-5 saudara Fortuna ya. Liriknya cukup menggelitik juga ya kalau kita dengar. Baiklah, di menit ke-32 sekarang lepas di pukul 15 sore hari ini. Masih bareng saya Mbak Ninu di acaranya Top Dang ke-10. Untuk hari Minggu tanggal 6 September 2026. Aduh, tadi terkena debu gak ya? Debu-debu jalanan atau gimana nih? Iya deh, hari ini ada yang terkena debu gak sih? Debu apaan? Debu-debu jalanan? Debu-debu apa? Iya deh, yang jelas jangan lupa pakai masker aja saudara Fortuna ya. Baiklah saudara Fortuna, masih barang saya Mbak Ninu menemani suasana sore ini. Tanpa basa-basi lagi kita genjerkan karena kita terus berpacu dengan waktu. Macam manalah menempati posisi ke-7 dan posisi ke-6 siapa? Coba kita genjerkan saja peringkat yang ke-6.
1: Ini yang menuju di peringkat ke-6.

0: Oke. Saya dengar juga banyak genre-genre dangdut yang memang sudah berkolaborasi dan sudah diterima banyak para penikmat dangdut, khususnya para Gen Z di Saudara Fortuna ya. Dengan penampilan dari Avolia berjudul apa nih, Baper, di bawah label Indo Semar Sakti, yang memang ini fakta menarik seputar perilisan lagu ini adalah genre musik baru. Lagu ini juga mengusung genre hipdut alias hipdut ya, hipdut, hip dangdut, sebuah perpaduan musik modern yang sedang tren saat ini di media sosial. Gaya ini memang sangat berbeda dari karya-karya pop mellow Avolia sebelumnya ya. Dari mana lagu ini kisahnya adalah menceritakan tentang seseorang, maksudnya seorang perempuan yang awalnya menikmati masa sendiri gitu, namun akhirnya mulai terbawa perasaan alias baper karena gebetannya sering memberikan perhatian dan mengucapkan kata sayang. Baper bawa perasaan jadinya ya. Genre hipdut sekarang lagi tren juga Saudara Fortuna ya, bisa diterima oleh semua kalangan gitu, dari kalangan Gen Z, kalangan bunga, kalangan Gen Z, kalangan orang tua, pokoknya semua kalangan sepertinya ya. Oke, apakah Anda suka dengan lagu ini? Boleh di request saja di jam-jamnya dangdut Saudara Fortuna, untuk di Fortuna 90.7 Fortuna FM Kendrick A ya. Itulah dari Avolia dengan Baper, menempati posisi ke-6 yang sebelumnya menempati posisi ke-7. Jadi satu peringkat naik dari peringkat yang semula. Baiklah, tanpa basa-basi lagi. Sekarang peringkat keberapa? Hello. Oh, peringkat ke-5. Mana dong kelimanya? Kagak ada tuh. Peringkat ke-5 siapa ini? Coba. Siapa sih peringkat ke-5? Ane juga belum tahu peringkat ke-5 siapa. Baiklah, peringkat 5 Saudara Fortuna, ini dia.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-5.

0: Kang Heru.
1: Iya.
0: Eta abu vulkanik sampai ke teras rumah tebal tuh? Nggak terlalu.
1: Ada.
0: Oke. Okay. Pakai masker we gitu tanya.
1: Mm-mm. Oh iya iya.
0: Iya deh, nggak apa-apa.
1: Iya terima kasih Pak.
0: Oke sama-sama Kang Heru Libra.
1: Karaoke Anjang sana, kuatun FM Kenjereng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ciri khas Kang Heru Libra mak itu ta. Ciri khas nanya. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Oke, Anjang sana, kuatun FM Kenjereng.
0: Kenjereng.
2: Assalamualaikum.
0: Halo King Basar.
2: Ya.
0: Kang Basar, Kong Basar, jadi Kang King Kong. Kumaha teh maksudnya? Akang Basar, Engking Basar, Engkong Basar, Kang King Kong. Oh, nah, ini diborong. Aduh, mau lagu apa? So, Kang King Kong Basar.
2: Kalau ungkapan hati ada kata?
0: Ih, aing mah kudu ngadon-don heula eta mah meureun. Angka ungkapan hati minus one. Kela. Sugan we aya ieu. Tuh, kudu ngadon-don heula. Bade langsung tina YouTube.
2: Ya langsung boleh.
0: Karena YouTube ulang langsung atunya, coba ungkapan hatinya. Nada cowok
2: ya. Ada lah, ada gak?
0: Kela. Coba langsung tina YouTube ulang download helawenya. Soalnya nggak download helal, rada lami. Ungkapan hatinya.
2: Ya.
0: Coba.
2: Kalau orinya dari Mara Karma itu teh. Tapi ada versi ini kan, agak koplo dari Adela.
0: Kela di sini mana ya?
2: Kang Heru, aduh sehat Kang Heru, alhamdulillah ya.
0: Coba iya kumaha nu ieu cocok teh, coba nu ieu cocok teh cobanya. Sebelum saya ini sebelum ada apa, udah enggak ada iklanan. Ieu cocok teh. Ieu cocok teh.
2: Enggak apa-apa lah ini juga.
0: Cocok cobanya. Iya langsung ya. Teu download langsung kena YouTube teh. Ieu cocok teh, sok cek lah.
2: Oh, cocok lah, siap.

0: Rasi teh aren. Padahal juragan jengkol kan aduh sebaan nombang om tapi udin kak surya genjreng ngei
1: oke. Kalau di download mah perlu lama ya udah langsung wae ya namanya. Yang penting mah ayo lah. Siap.

0: Weo ah.
1: Dada, Teh Mano, Mama Simba.
0: Ayo naik, naik.
1: Mama Bunju, ayo
0: naik. Bunda Aja, Mbak Baso, ayo naik atu. Ayo, ayo, ayo, ayo. Ayo tadi tadi yang tadi
1: naik ayo.
0: Teh oh ada Bos Mulyadi. Ada saha ite aya Soleh, abali naik Soleh.
1: Soleh
0: Eta Om Soleh, Kang Soleh, si Soleh.

0: Baiklah, terima kasih. Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Di belakangnya, halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Paroki ayo senapa tuna tem
0: kencreng. Kencreng, hei. Baiklah. Mus Mulyadi mau lagu apa?
2: Hanya kamu,
0: weh. Hanya kamu. Cuma hanya kamu. Mus, di sana kumaha? Kalau lotor teras, kalau lotor teras, adanya. Kena juga ya. Iya tadi teh. Aduh, cik aku teh.
1: Ini juga suruh ke dalam pakai sendal.
0: Oh nyeta barang pas. Aduh, sangkilang dipoe-poe ke ni. Ah, atuh api kedai. Tung-tung nama dah bisik debuan.
1: Dua, gitu, dua hari berubah jadi butir-butir mutiara.
0: Oh, butir-butir mutiara. Amin. Robbal alamin. Sugano ya atuhnya. Rezeki ti Allah makumaha weh. Cara namanya. Ya sudah. Sok siap ya.
1: Ayolah,
0: siap. Langsung berangkat, yuk.

0: Barca.
1: Gengreng, cenata mangga. Sebaran abu vulkanik, sebaran abu vulkanik gak meluas. Warga dihimbau waspada saja ya.
2: Awas, awas.

Kalian di hari pagi, tanah, tempat.

0: Oke, terima kasih Mus Mulyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atuh nuhun ya untuk siapa? Untuk siapa? Kang Mus. Sok halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Karaoke anjang sana pertanyaan benar enggak?
0: Dengan
1: Citra.
0: Oh, ya. Dengan Citra.
1: Iya.
0: Beda deunya imannya. Oh iya udah. Teh Citra mau lagu apa?
1: Mau itu Mawar di Tangan Melati di Pelukan.
0: Ah, itu mah naon lagu yang dulu Mawar di Tangan Melati di Pelukan. Iya. Pijen salah seorang tong kabehanna nya gitu.
1: Iya. Mawar di tangan melati di pipir.
0: Atau pijen dua nana gitu. Meh adil benar teu?
1: Buat Kang Mus barusan ya.
0: Mawar di tangan melati di pelukan minus mana? Enggak ada minus mana euy?
1: Enggak adanya.
0: Mawar di tangan. Iya, ada juga lagunya. Kayak mau langsung.
1: Ya langsung aja deh teh.
0: Melati di pelukan benar tuh. Ya udah coba ini. Ya ini coba aja kalau ini naon ya minus mana bukan. Udah merekan. Ya udah langsung aja lah. Cobanya orang
1: ya. Ya Aren Kangerin Banten. Ya Santi, Kang Basar, Kang Santana, Kang Aduh, Kang Op. Ngejengge, Bang Wenta Ben, Teh Mel, Marin, Kang Olivia, Sejati Bali, Mak Ijen, Mak Abdul, Mak Adit, Geranti, Mahdapi, Mak Nura, Mak Indah, Mama Syam,
0: ini langsung ya. Nice Larasati nih sobat ya. Sok mangga untuk Citra. Siap ya?
1: Iya.
0: Saudara Fortuna Citra, Kang Pajri, genjring euy. Mana suarana ieu teh? Halo.
1: Yuk,
0: ayo. Tah. Siap.
1: Ya.
0: Subante ieu, Subante Lola internetna ieu.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan enggak lola ya.

0: kasih Bebep keur naon Bebep Citra?
1: Bebep lagi di depan.
0: Oh, di depannya. PT keur nagog di dinya. Biasa sok nagog we kitu tanya ngatosan Teh Cicit keur nyanyi.
1: Lagi ngobrol.
0: Oh, keur Teh Cicit nyanyi cenah ah mau didampingi saja cenah kitu.
1: Kedengeran ada.
0: Oh, eta teh cenah meuli kitu. Aduh.
1: Lagi melihat angin yang menggelegur.
0: Lihat angin gelebug. Bararondas kenteng tuh, bararondas kenteng, yeah. Oi.

0: kasih Teteh ya.
1: Oke, jadi ciri khas Naki ya Teh Asri, bentar. Haruskah aku tak eta ciri khasnya kayak siapa sih kalau nyanyi gitu Teh? Oh, kayak Asep Irama kalau awalnya. Haruskah aku nana istilahnya set. Benar tuh, jadi ada ciri khas masing-masing pada kita turutan ta. Mudah-mudahan viralnya Teh Cinta tuh. Oh, pasti viral. Haruskah aku bertanya-tanya aku pernah gitu kan. Oke, sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya sahadi mana nyanyi deh. Halo.
2: Memehnya
1: Memehnya ya carikan heula. Dengan siapa di mana? Pura-pura terkenal. Dengan siapa di mana? Ya. Cenah.
2: Sama Asun, anak
1: Sunda. Oh, anak Sunda. Dari mana cenah gitu? Pura-pura ternyaho teh ya nih. Oh, dari mana?
2: Dari Cisaat.
1: Oh, Cisaat. Baiklah. Ya. Kang Asun mau lagu apa?
2: Lagunya Terlalu Rindu.
1: Mending kene Asep Irama, kembalikanlah dia. Harus kata gitu-gitu ciri. Camplang ah. Naon itu salah?
2: Tidak hafal
1: ini. Tidak hafal ya. Selalu rindu teh tisaha eta teh?
2: Tah nu tinggal eta.
1: Iya Ti Suliana. Tisaha. Coba nya kela. Selalu rindu. Oh, minus one. Coba yang ini ya. Cek aja dulu ya. Siap ya?
2: Ya, siap.
1: Untuk Asyun berangkat, yuk.

0: hatiku, hatiku, hatiku.
1: Aduh, nyonak suna ya teh. Sina, lain sih kan keluar di kebun awi.
0: Kebun awi.
1: Aduh, menik itu datang asun.

0: Kalian di Marit.
1: Aduh ampun Gusti ya Allah.
0: Teorin, Wadami, MP, Manjani.
1: Amin, siapa sembuh putarnya lagi sakit.

0: menyatu.
1: Ada satu di hatiku.
0: Kacipta tak asun barang pas hanya ada satu di hati kenyak. Hek naca coba. Ih, meni manis itu tanya. Meni manja. Manjalita. Hatu nun asyik. Oke, sami-sami. Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Hatu thank you asyik.
1: Hanya ada satu di hatiku.
0: Kang Asun teh bari ngaca kitu teh nya. Suara perempuan ni cenah sugan we cenah eta bisa masuk cenah kitu. Eta teh suara-suara yang lainnya. Halo.
2: Halo.
0: Halo. Salam. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Karena yang dapat Fortuna Mini.
0: Fortuna FM yang jelas.
2: Iya, Fortuna
0: FM.
2: FM.
0: FM. Nah. Maksudnya FM. Kalau kumaha? Angger gajian sana baterai FM. Ini lagi. FM. FM. Kasta sana.
2: Bulan.
0: Kemana bang?
2: Lagunya.
0: Lagunya apa? Woi.
2: Tunggu.
0: Apa?
2: Itu ada.
0: Apa?
2: Pagar makan tanaman.
0: Tanaman makan pagar.
2: Imam Sarifin. Imam.
0: Mansur ya tuh.
2: Ah, sering teh Mansur.

0: Oh, itunya.
1: Iya, sering.
0: Ya udah tuh. Kalau begitu. Siap?
1: Siap.
0: Oh. Sudah dekat HP-nya?
1: Iya.
0: Biasa?
1: Kalau asun.
0: Oke. Cari sinyal yang bagus. Kalau perlu kana luhur lemari nyanyinya, oke? Tuh kan gitu wae. Kang santen mah lamun gitu teh kudu sinyal na wae teh kudu kalau lemari wae kalau kena para. Halo? Halo?
1: Halo.
0: Tuh kan. Naik coba kana itu kana luhur itu lemari biar ada sinyal. Oke? Tuh kan. Halo. Tuh Kang santen mah. Halo?
1: Tah.
0: Kumaha ieu nah, siap?
1: Ya
0: ya. Ya udah. Langsung. Kiai Wae Radio Bumi Fortuna FM Kang Santana Genjreng eh mangga Kang Santana sok. Halo?
1: Halo.
0: Tah sok atuh.

Kamana Kang Santana teh? Halo. Halo. Sinyal dulungan, sinyal. Kang Santana rek nyanyi. Yey. Aduh, Kang Santana karunya teuing. So, Kang Santana naik.

0: Sa tama.
1: Sinyal.
0: Halo.
1: Karunya, aduh sinyalnya karunya yang lima pada bagus.
0: Cok coba kena eta coba. Keluar coba keluar. Keluar rumah coba keluar rumah. Halo.
2: Halo.
0: Sok. Sebentar ya, yang telepon sebentar tunggu dulu, yang telepon yang nyusul-nyusul sebentar. Sok, ayo.
2: Kasere itu ke Batur.
0: Ini kasere sih, yang telepon sebentar. Jangan lupa telepon ya, sebentar. Yang lainnya tunggu. Ayo. Sok.
3: Wah, jiwa ini. Dunia tak mungkin ada.
0: Tebihan tina mikrofon telepon Kang Santana tebihan. Awas.
3: Dan sudah terbalaskan buat diriku tiada lembut atau terik. Kita kan malah petaka cinta bagai di bagai
0: Ya, sate kahpola supaya soraan Gustin Agung. Caranya Kang Santana, oi. Aduh.

0: tanah yang nyanyi cina teh sinyalna lemot pisan. Aduh awas.
1: Ini walaupun

0: Sebentar yang telepon ya, ikarunya kan santar kedapnya, nanti telepon sekedap, tau kan telepon.
1: Lari pagi.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Dianggap.
0: Aduh. Kariate ingin. Gusti Nu Agung Kang Santana, ya Allah, ya Robi, sinyalnya banyak yang nelepon, jadi ya pasti katimpa-timpa ya, nanti mah kalau mau telepon teh jauhan coba dari mikrofon teleponnya Kang Santana paminyarios teh nya. Terus juga jangan terlalu deket juga ya. Terus volume dari mic itunya, dari mic HP-nya jangan terlalu over, jangan terlalu 100%. Rendahin sedikit, misalnya 80% lah gitu ya, biar enggak terlalu over. Jadi kalau over mah kedengar, kedenger gitu kan. Oke lah. Sok mangga gencarkan saja kembali. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Sangat fortuna.
0: Kayaknya ya, ya, soal aya sinyal kira-kira ya. Iya, soalnya mungkin abu-abu vulkanik meureunnya menghalangi. Sehingga nama abu vulkanik ongko meureun Kang Santana tadi teh meureunnya. Nuruban sugan gitu, sugan juga sugan, sugan jeung sugan. Manawi serang Manawi. Kang Senja nuju ngalaawi. Kang Senja mau lagu apa, mangga?
2: Cinderella koplo pria.
0: Ayo Cinderella di rupa-rupa Cinderella, Cinderellanya. Cinderella tuh bawa sepatu kaca, kaca na peupeus tanya eta teh ditakol. Sepatu udah ditakolkan jadi popes nah. Cinderella, Cinderella. Ah, geus atuh urang langsung lah na YouTube atunya.
2: Betul.
0: Na YouTube langsung lah Cinderella tuh yang Cinderella. Dari siapa itu teh? Kang Senja?
2: Raja, cover aja.
0: Covernya dangdut ya. Raja mana bukan? Iya, ini mah versinya versi koplo meureun ieu mah kitu. Cinderella. Mana Cinderellanya?
2: Lagi gegeroh kayaknya.
0: Si gana ker gegeroh ker kekumbah piring. Si gana mah dipanggil-panggil kukang Senja. Aduh, baiklah ya. Coba Cinderella. Kela kela kela. Karaoke. Tapi versi cowok ya. Bentar. Isi versi perempuan kan ini. Coba ima langsung soalnya yang gadang-gadang wae jadi nu enggak ada kewayahna kudu langsung naon teh langsung dari YouTube-nya ya. Coba ieu tah. Siap ya?
2: Sore.
0: Kela. Coba tes teh coba suara naik kene teu?
2: Ada.
0: Oke. Berarti jinglenya dulu nih sebelum ke ini ya. Siap ini 1 2 3 yo.
2: Perutnya. Ready apa jinglenya di pinggir bu. Fortuna
0: and Gendreng sok mangga. Kakuping teh suantara di YouTube langsung, kakuping teh.
2: Ada kenceng.
0: Hah?
2: Udah kenceng.
0: Oh ya udah tuh kalau udah kenceng mah di situ.
2: Yang satu

0: Silahkan silahkan. Kalista kecereng, mampir kecereng. Mama Dapi kecereng, Mama Indah. Soleh Unin, Mama Anet, ayo. Hei,
1: Bopi,

0: Aduh ampun, terima kasih Kang Senjanya rame oge eta cenah Kang Senjata nih hayang sederela-sederela we. Halo di belakangnya.
1: Halo. Demisor Putra.
0: Hey, karaoke anjang sana ngalamun ka mana ieu teh? Halo.
1: Mohon maaf teh.
0: Aduh.
1: Karaoke anjang sana Putret M kenjreng euy.
0: Sina menuju ngalamun, ngalamun sayang eta mengalamun ya. Heeh, Gusti nyencok. Mama Adit nu lagu apa?
1: Pengen Matahariku ya teh dari Dahlia.
0: Matahariku
1: ya dari Dahlia.
0: Ayo gitu kela. Iya kebanyakan dari YouTube langsung soalnya kan pada yang pada enggak ada jadi langsung Matahariku ya Dahlianya.
1: Ya teh.
0: Kela. Minuswana.
1: Buat yang barusan ya. Citra.
0: Is Dahlia. Oh ada juga itu Nur Halimah bawa Marisa. Hmm. Coba orang langsung deh wae iya mainnya. Coba. Kurang langsung deui wae iya Mama Adit hayang manon teh matahariku cenah tah kurang langsung deui wae nya alhamdulillah Mama Adit kamana hungkul atuh minus wae
1: betul Abdul ya asti
0: gitu
1: Pateranti juga ya Teh Olive
0: siap
1: Temeli.
0: Siap ya
1: iya teh
0: oke deh mangga atau gencerinkan saja untuk yang ya koplonya bukan ya cobanya kurang tinggal lihatlah sekedap tinggal lewatlah iklana tinggal lewat melangsung klik lewati cari kata lewati buru eis buru lewati buru poncan ayah lewati deh geningnya kudu nonton lah iklan sakedeng
1: yang mah indah ya
0: sok siap.

0: kitunya. Sami-sami. Waalaikumsalam. Jreng jreng jreng jreng jreng jreng jreng jreng jreng jreng pan kitu tungtung namanya ya tuh kudu kitu bener ta. Lelele mawe nu penting mah happy nya kudu dibawa happy segala rupa geulah teu dibawa happy mah gitu ya harus dibawa happy cenah mana nu bade telepon teh uluh waktunya sudah habis ieu naon soleh di daek di telepon halo halo mangga saha ieu oh soleh mah halo soleh hor Kang Soleh mana dia teh anu kating ngeli Kang Soleh api Udin. Mangga selamat sore.
1: Waalaikumsalam.
0: Tuh sinyal wae api deui.
1: Halo.
0: Halo.
1: Ada.
0: Oh, ada api. Oh ada. Sok api mau lagu apa?
1: Andaikan.
0: Andaikan.
1: Iya. Yeah.
0: Aya adanya andaikan mah tanpa di YouTube langsung ya.
1: Iya. Yeah.
0: Udah di-download da. Selalu nyanyikan biasana oge. Oh, andaikan ti Imam S. Arifin. Coba ya, minta suaranya ada ya. Coba lihat dulu B. Babe api. Babe api. Andaikan. Mana? Kedapi. Andaikan. Andaikan ima tina iya gening. Anmes ima beda doi ima empop ning. Kelapi. Andaikan ima mesaripin udah ada. Ah, langsung dewe lah. Langsung ya. Deh, Pi.
1: Yang 648.
0: Aduh, 548. Api, ini apa detik-detik, Mak?
1: 648.
0: Kode, tapi. Kode naon ya, kode web, temah.
1: Kode buntung.
0: Sadis, entuk atuh, Mor. Wish, awas. Oh, oh, oh. Tidak boleh. Andaikan minus one cowok merennya. Aha, baiklah. Coba kita cari dulu, ya. Aha, cowoknya sok coba pih mangga aya teh ya udahlah tapi ya mah versi organ enggak apa-apa ya pih ya yang berapa menit api teh cenah kalau pih yang berapa
1: 648 ada enggak
0: kelak 648 512 cobanya 64 oh jangan pakai itu coba pi sekedap 648 6402 614 442 mana 648 434 736 pi I get 608. Oh, enggak ada, Pi. 648 mah ada juga 618 630. Itu mah pertemuan beda lagi. Kumaha tuh, Pi?
1: Yang organ terendah itu teh.
0: Iya, rendah pisannya. Coba ini 402 614 ieu dangdut pri andaikan ini ada 614 enggak ada? 648 mah. Cek.
1: Coba aja sapu tangan merah.
0: 648. Tuh, di tempatnya itu 614 tapi rata-rata gak ada 648 tapi ya, menitnya 609 603 649, itu mah cincin putih beda doi judulnya, gak ada pi
1: sapu tangan merah aja
0: sapu tangan merah oh iya 608, gak ada yaudah, gak ada aja deh. Ini sapu tangan merah ya, Pi ya. Kalau misalnya mau 608 ada. Kalau mau mah itu.
1: Kerendahan.
0: Oh, kerendahan ya. Siap, Pi, sekedap. Sapu tangan merah. Sapu tangannya ke mana jadi ganti sapu tangan hidung merenya. Bakat nus kotor, candi tarat di susu. Tak gitu, jadi sapu tangan hidung. Tenah berum. Ya sudah. Api Udin, inilah dari Cisoet.

Sabu tangan. Ayo. Asri. Hai, Sahadi. Tadi Kang Deden bandes. 5-8 Bilu Solehudin. Apa itu?

0: Nuri, gengkring, hatur nuhun Api Udin. Waalaikumsalam. Oke, di belakangnya halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Salam.
1: Rokian jeng sana Fortuna FM genjering.
0: Teh Asti mau lagu apa?
1: Siapa kau? Yang Lilis Karlina.
0: Siapa kau? Kau juga siapa? Aku juga enggak kenal.
1: Aku tidak ini.
0: Siapa kau? Aku juga enggak tahu siapa kamu. Kau juga siapa?
1: Api.
0: Oh, siapa Baru kau?
1: Tante bukan Api, cenage babe.
0: Siapa
1: babe
0: kau?
1: Udin. Kau. Aduh, ampura be.
0: Kau siapa? Kamu juga aku, siapa? Aku juga enggak tahu.
1: Aku cucunya babe Udin.
0: Siapa kau? Kau siapa? Malah nanya sama aku, ya? Aduh, tidak. Baiklah. Siapa ya, kau siap ya?
1: Siap.
0: Pasti nanya-nanya siapa kau. Aku juga kamu banyak siapa? Banyak. Oh, tadi ke nyapu konte. Meni. Pokoknya mah ieu geus disapu kon heula biasanya kitu. Nyaeta tuh langsung. Bener. Bener. Oh, nuita. Siapa kau? Kau siapa? Nanya lagi. Daya an.
1: Terus di sana ngambil nomor
0: di YouTube coba langsungnya. Sok atuh kedapat tuh. Mengapa kau langsung di YouTube ya lah nya? Ame gampang ya. Lah. Soalnya daripada aku dulu ngadulu di seorang dia nelpon ya. Siapa kau?
1: Waktunya.
0: Yang lain mah udah beres.
1: Udah beres.
0: Banyak kamu dirimu lagi beri
1: diriku
0: tidak. Siap ya cobain ini kumata iya mau cobanya oke okay. ayo lewati iklannya oke okay. Cobanya cobain aku mata
1: nah, iya,
0: mantap sok kata
1: genjreng babeh Udin
0: Babe Udin. Oke. Jadi Babe Udin ya ku mah, Beh. Aduh ampura api,
1: dibekal.
0: Astagfirullahalazim. Mas, mengapa

0: Tukul siapa? Sarua ternyata honya tetar rang saha atunya. Saha anjen siapa kok?
1: Kita.
0: Itu pokoknya mama.

0: welcome. Makasih.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, Teh Asri menutup perjumpaan kita di acaranya Karaoke Anjang Sana Fortuna FM Genjreng dari Fortuna 90,7 streaming radio fortuna.id bareng Mbak Nino Genjreng juga ya. Hatur thank you, hatur nuhun sudah bergabung di acara ini. Terima kasih Anda yang sudah komen di Facebooknya. Terima kasihnya juga buat Anda yang sudah komen di WhatsAppnya juga ya, Pak Ben. Oh, bener Ujeng J, Telisna Mama Indah juga Kang Mus ya, Pak Ben duka sah itu 03 hijinya. Selamat sore dan tak lupa juga buat Fitri Haryati, Reni Jamal, Ujeng J, Alam Sibli. Hai semua-semua yang sudah like-like-nya dan komen-komennya. Pokoknya masa Dayana, Temano juga, Dede Suryana, Tepegi, Sari Levia, Ujeng Jie, Britike, Anindya Rahma, Jaya Akbar, Tece Jau, Asep Gaper, Abah Wasyol, Neng Hasana, Abdul Ajis, dan semua-semua saja ya. Mohon maaf yang tidak ternaon terangkat teleponnya teka bagian waktu sahampura badannya. Ya sudah, terima kasih banyak untuk semuanya. Sampai jumpa lagi. Nanti jam berapa sih azante orang tinggal lihelanya bisa salah. Oh, jam 17.51 sekarang, jam 17.49 jadi sebentar lagi. Ya udah, saya pamit ya, mohon maaf dan mengucapkan Baninu pamit. Nanti ketemu lagi di jam 6 sore acara yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Fortuna. Hai, apa kabar? Beringa hari ini bersama Mbak Nino menemani Anda sampai tuntas nanti pukul 7 malam alias pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Oke, selamat malam semuanya. Buat Anda yang mungkin sekarang lagi mancok Fortuna, lagi dengar Fortuna secara ya secara apa? Secara streaming, secara analog, yang di rumah atau mungkin yang lagi di perjalanan, atau mungkin yang lagi rebahan, yang lagi ngopai, yang lagi melamun, yang lagi apa? Yang lagi scroll-scroll HP sambil denger Fortuna. Iya deh, selamat malam aja ya. Intinya mungkin kita tahu sendirilah, hari ini kita beringas dengan info-info terviral yang tentu saja terviral ini saya angkat karena kita kota Sukabumi. Sukabumi itu sekarang apa namanya, diserbu abu vulkanik anak Krakatau ya. Kita tahu sendiri tadi siang di Sukabumi yang memang sudah dilanda dengan serbuan abu vulkanik anak Krakatau ya. Nih, kutipan dari Sukabumi 1 saudara Fortuna. Oke, aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda kembali meningkat sejak Jumat 4 September 2026 malam ya. Dan selain memicu lontaran lava pijar dan dentuman keras, erupsi ini melepaskan kolom abu vulkanik tinggi yang pergerakannya terdeteksi hingga wilayah Sukabumi Jawa Barat. Pada Sabtu kemarin 5 September 2026, fenomena perpindahan material vulkanik lintas perairan ini dapat dijelaskan melalui dinamika atmosfer, struktur ketinggian kolom erupsi serta tipe erupsi yang terjadi ya. Yang intinya kalau misalnya Anda mungkin terdeteksi apa teras Anda, rumah Anda ya, mungkin ada abu-abu yang berterbangan, terus juga kalau kita apa namanya, kalau kita bersihin, jangan lupa saudara Fortuna sebagai apa namanya, sebagai himbauan. Jadi abu vulkanik sampai Sukabumi ini jangan sepelekan dampaknya bagi kesehatan kita saudara Fortuna ya. Jadi Anda bisa melakukan hal-hal seperti ini karena ini adalah sebagai breaking news untuk Anda saudara Fortuna di kesempatan malam hari ini di acara Beringas ya, saya update untuk Anda. Jadi aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau membuat abu vulkanik terbawa angin hingga mencapai sejumlah wilayah di Jawa Barat termasuk Sukabumi saudara Fortuna ya. Dan kondisi ini perlu menjadi perhatian masyarakat karena memang paparan abu vulkanik terutama partikel halus yang terhirup dapat mengganggu saluran pernapasan serta menyebabkan iritasi pada mata dan kulit. Seperti itu ya, takut juga nih saudara Fortuna ya. Nah, untuk masyarakat yang berada di wilayah terdampak, dikutip dari berbagai sumber beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk meminimalkan dampaknya saudara Fortuna ya. Jadi yang pertama ini adalah kurangi aktivitas di luar rumah ketika hujan abu terjadi atau udara terlihat berkabut oleh abu, sebisa mungkin tetap berada di dalam ruangan gitu. Tutuplah pintu dan jendela agar abu tidak mudah masuk ke rumah, terutama aktivitas di luar ruangan, dan sebaiknya dikurangi oleh anak-anak, lansia serta orang yang memiliki gangguan pernapasan ya. Yang kedua, gunakan masker yang mampu menyaring partikel halus. Jika harus keluar rumah, gunakan respirator N95 yang terpasang rapat di wajah. Terus juga jenis respirator ini direkomendasikan untuk membantu melindungi paru-paru dari abu vulkanik. Masker biasa mungkin tetap lebih baik daripada tidak menggunakan perlindungan sama sekali, tetapi perlindungannya terhadap partikel abu halus tidak setara dengan respirator partikular seperti N95 ya. Terus selanjutnya, lindungi mata saudara Fortuna. Abu vulkanik yang dapat menyebabkan iritasi mata, karena itu ketika harus beraktivitas di luar saat terdapat abu, ini gunakan kacamata pelindung ya. Hindari mengucek mata apabila terkena abu gitu. 4, gunakan pakaian yang menutupi kulit. Kenakan baju lengan panjang dan celana panjang ketika berada di luar, dan langkah ini dapat membantu mengurangi kontak abu dengan kulit yang berpotensi menimbulkan iritasi. Nah, ini yang harus kita perhatikan, jangan sembarangan membersihkan abu. Biasanya suka langsung ditiup atau gimana kan ya. Jadi, abu yang sudah mengendap di halaman, kendaraan atau permukaan rumah dapat kembali berterbangan jika disapu atau ditiup dalam kondisi kering. Karena itu ketika membersihkan abu, gunakan masker atau respirator dan sebisa mungkin hindari membuat abu kembali berterbangan ya. Untuk area rumah, abu dapat dibersihkan secara hati-hati dengan cara dibasahi
dengan air dulu, lalu kumpulkan dan buang itu. Jadi tolong disapunya seperti gimana kan, jadi harus menggunakan air dulu ya, hati-hati pelan untuk dikumpulkan dulu. Terus perhatikan kondisi udara di dalam rumah saudara Fortuna ya, ini menutup jendela dan pintu ini dapat membantu mengurangi masuknya abu. Dan jika menggunakan kendaraan, tutup kaca jendela ketika melintasi wilayah yang banyak abunya. Yang perlu diingat, respirator seperti N95 terutama menyaring partikel, bukan gas atau uap vulkanik. Jangan lupa sumber air dan makanan. Abu yang jatuh juga dapat mencemari permukaan dan sumber air. Karena itu, lindungi air agar tidak terbuka kena abu. Dan perhatikan kebersihan makanan yang berada di luar ruangan. Terus juga waspadai gejala-gejala seperti terpapar abu ya, gitu saudara Fortuna, hati-hati. Paparan abu dapat menyebabkan gangguan pernapasan, terutama pada orang yang memiliki penyakit atau kondisi pernapasan sebelumnya. Jadi gejala yang perlu diperhatikan diantaranya adalah batuk, terus juga tenggorokan terasa mengganjal, sesak atau kesulitan bernapas ya, serta iritasi mata. Nah, jika muncul sesak napas berat, nyeri dada atau keluhan pernapasan yang memburuk, sebaiknya segera mencari pertolongan medis. Yang kesembilan adalah ikuti informasi resmi ya. Yang tidak kalah penting, masyarakat sebaiknya juga mengikuti perkembangan dari Badan Geologi, VVMBG, BMKG, BPBD setempat, dan pemerintah daerah. Kondisi sebaran abu dapat berubah mengikuti arah dan kecepatan angin gitu. Jadi itu yang bisa dilakukan untuk meminimalisir dampak buruk dari abu vulkanik bagi kesehatan kita saudara Fortuna ya. Karena memang sekarang mungkin kalau tadi juga siang kalau disapu-sapu begitu ya berterbangan lagi ya, kalau bisa di ya seperti yang saya update barusan ya, himbauannya menggunakan air pelan-pelan disapukan sealitnya terus dikumpulkan lalu dibuang gitu kan ya, gitu saudara Fortuna. Memang sih sebaran abu vulkanik Gunung Anak Rakatau terpantau meluas hingga sejumlah wilayah di Jawa Barat termasuk Sukabumi dan Pelabuhan Ratu gitu saudara Fortuna ya. Nah di sini tapi nggak meluas gitu kan ya. Warga hanya dihimbau waspada saja, kutipan dari Sukabumi update nih saudara Fortuna ya. Jadi intinya seperti itu. Kalau seandainya memang di teras rumah Anda gitu kebetulan lagi ya banyak debu-debu seperti itu, jadi caranya adalah dengan menggunakan air ya. Jangan disapukun-sapukun gitu, wungkul dah pasti berterbangan lagi ya gitu untuk mengusir abu tersebut gitu. Hati-hati, jangan lupa pakai masker. Kalau seandainya memang harus pakai masker pergi keluar rumah ya saudara Fortuna. Jadi jangan sampai sepelekan dampak bagi kesehatan dari abu vulkanik saudara Fortuna ya. Yang tentu saja ini erupsi dari Gunung Anak Krakatau. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita berdoa terus ya saudara Fortuna ya. Baiklah. Oke, sementara sekarang jam 18 lebih 31 menit masih di acara Beringas untuk kesempatan hari ini. Untuk hari Minggu tanggal 6 September 2026 masih hadir untuk Anda Baninu sampai tuntas nanti. Kita gencarkan dulu dengan yang satu ini.

Oke, lampu kuning Yusi Lucy, Saudara Fortuna, di menit ke-46 lepas dari pukul 6 sore, 6 petang maksudnya ya, atau pukul 18 ya. Itu salah satu grup yang bisa apa namanya hadir. Jangan lupa nih Saudara Fortuna, ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang, terus juga ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan, dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. Pada tanggal 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini bersama Raza, ya, Juicy Lucy, Pamungkas, terus juga Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan Nova. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Istana Production. Broken versus Music Experience Festival, dua era satu rasa sejuta cinta. Baiklah Saudara Fortuna, masih di acaranya Beringas hari ini. Dan tentu saja saya menghaturkan selamat malam semuanya. Terima kasih yang selalu setia Manco Fortuna dari pagi sampai sekarang ya. Dan sekaligus untuk Anda yang mungkin sekarang masih manco, masih streaming, atau mungkin yang lagi ada di luar kota, oke, Teh Lisna juga selamat malam, terima kasih sudah memberikan infonya ya. Terus juga nih untuk Bang Len juga selamat malam juga hadir. Oke, makasih semua-semua ya. Tadi yang gak kebagian juga, yang tidak kebagian untuk bernyanyi di acaranya karaoke Anjang Sana, mohon maaf ya. Dan tentu saja saya undur diri. Terima kasih, hati-hati, jaga kesehatan, karena mungkin saat sekarang kita tahu ya, waspada paparan abu vulkanik. Kalau seandainya Anda keluar rumah, gunakanlah masker ya. Selalu sehat untuk Anda semuanya. Ya, saya pamit ya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

agar Allah meridhoimu. Ketahuilah bahwa kesabaranmu akan membuat setan marah dan engkau menyiksa lawanmu dengan cara ini. Demi Zat yang menciptakan setiap makhluk yang bernyawa, seorang mukmin tidak akan dapat membuat Tuhannya ridho melebihi dari bersabar. Dan setan paling marah ketika melihat seorang hamba Allah tidak banyak bicara, dan seorang jahil paling tersiksa ketika tidak dijawab. Pesan kisah ini mendiamkan orang yang memaki kita.

0: acara karaoke live.
1: Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Genjringnya di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 9 malam atau juga sampai pukul 21 malam ini di hari yang ke-6 ya, di bulan September 2026 kita ketemu lagi di acara Karaoke Live. Nah, jadi di acara Karaoke Live ini yang punya waktu dan juga punya kesempatan untuk tampil di acara ini ditunggu di Radio Fortuna Jalan Manggis 1 nomor 20 Sukabumi sampai jam 9 malam. Dan sementara waktu sudah jam 7 lebih 18 menit. Jadi sekali lagi, yang punya waktu dan juga punya kesempatan untuk tampil di acara ini ditunggu sampai jam 9 malam di Radio Fortuna Jalan Manggis 1 nomor 20 Sukabumi.

0: Oke, sekarang sudah jam 7 lebih 24 menit. Kita kembali lagi di karaoke live ya. Dan malam ini sudah ada kedatangan dua.
1: Coba dari sini tuh, Kak. Coba pijit, coba dipijit itu yang di situnya ada. Di situ tuh, itu tuh yang nah, itu coba ke atasin, ke bawahin. Cetrekan. Masih juga?
2: Iya, sebelah.
1: Coba di sini ya. Di sini coba. Nah.
2: Ke atas kan?
1: Yang sebelahnya? Iya. Oh, sebelah berarti. Kemarin mah dua ada.
2: Pakai ini enggak mah? Ini enggak.
0: Oke, baiklah. Sebelah juga. Ya, malam ini ada seorang penyanyi yang dibilang karatan-karatan nih, udah lama nih. Selamat malam untuk yang punya nama Marin alias Mama Rindu.
3: Malam juga, Bang.
0: Sehat ya malam ini?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat.
3: Sehat selalu.
0: Amin, amin.
3: Harus sehat.
0: Ya, mudah-mudahan lah. Iya. Kita diberi kesehatan selamanya.
3: Amin ya Allah gitu. Ya Rabbal Alamin.
0: Kemarin ini kira-kira lagu mau nyanyi lagu apa nih dangdut nih?
3: Kita ngucapin selamat malam ya, tapi yang duanya itu Bang.
0: Oh, coba yang dua tuh ada nggak aslinya?
3: Ada, iya.
0: Selamat malam.
3: Masih Epita Mala, cuma selamat malam dua ya. Sambil ngabsen ya.
0: Boleh, kita
3: Teteh Mel, Marin ada di Fortuna ya. Sambil lalu ini teh mau nginep di saudara, mampir ke sini gitu kan. Nanti tinggal mudun kan ke bawah. Buat Ibu Ipung yang di Pelara.
0: Di Pelaranya?
3: Di Pelara.
0: Ibu Bukan Ipung. Di sekolah aja.
3: Lagi silaturahmi dia.
0: Oh, ke pelabuhan.
3: Iya, ke anaknya.
0: Iya, iya, iya.
3: Buat Manini, Mami, Papi. Buat Mama sama Mama Adi, Teh Ranti, Teh Citra, Pajri, Mama Nura, buat Teh Astri, buat Teh Dela ya, bareng Kang Budi. Buat kaum Adamnya semua, Kang Adut, Kang Santana, Kang Deden Bantas, Deden Gembol. Deden Gembol bari kadieu moal ya di antos. Kang Basar, Kang Joko.
0: Ditunggu Den ya.
3: Pih Udin, Kang Ujeng.
0: Dan siapa? Dan Batas, dan Gembol,
3: Kang Surya Waaong juga ya, Kang Gus Mulyadi, Kang Herlan, Kang Maman Aperok, Kang Ook.
0: Ook, ya. Siap, ini ada lagunya nih, Selamat Malam ya.
3: Iya,
0: Selamat Malam. Coba kita dengar bersama-sama.
3: Oh, ada Ibu Aam tadi nggak dengar ya?
0: Ibu Aam
3: dari Pulau Air itu.

0: Kencringan. Selamat malam buat semua ya. Mantap. Selamat menikmati.
1: Iya.
0: Di apa? Di suasana karaoke live ya. Fortuna FM 90.7. Kencring euy. Hatur nuhun ya Bang
1: Hari. Sama-sama, Mari. Teteh Olip. Oke, terima kasih untuk kemarin lagunya Selamat Malam. Ini untuk Ikram, selamat malam Ikram. Dan juga selamat malam untuk Mama Neng ya. Terima kasih Mama Neng yang kemarin sempat juga silaturahmi. Dan Mbak Yuni, Kang Maman Avero juga terima kasih. DM juga terima kasih. Terus juga terima kasih ini untuk yang punya nama Ibu Ipung Sapuroh ya. Dan juga untuk Ranti, kemudian juga untuk Citra. Selamat malam untuk Citra. Mudah-mudahan malam ini lagi pada nguping nih. Oke, berikutnya di sini sudah hadir seorang penyanyi yang bernama Teh Olip. Selamat malam Teh Olip.
2: Selamat malam juga Bang Aji.
1: Aduh, kabar baik ya malam ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah kalau begitu.
2: Abang ya. Juga baik ya.
1: Alhamdulillah kebetulan lagi baik nih. Lagi baik.
2: Mau ya. Kirim salam dulu ah.
1: Boleh.
2: Buat Marin, buat Meli, buat Bella ya, buat Kang Budi, buat Ibu Ipung, buat Teh Melis.
3: Teh Mel awas lagi streaming.
2: Iya, ini udah. Ya, selamat malam ya Teh Mel. Buat Kang Santana ya, buat Teh Lilis bareng keluarga, buat Kang Basar, Teh Citra bareng Kang Pajri Manini ya, Mami Papi Waong, Bujang Jay, Kang Mus di antas Kang Mus.
1: Oh, Kang Mus ya.
2: Iya,
1: Mus
2: Mulyadi. Teh Anibar ya. Ya. Itu ADG kemana ADG? Ah, ya ADG. Buat Teh Aren ya, semoga sehat selalu. Buat Kang Aen. Iya,
1: lagi
2: sibuk. Pak Ben juga ya, Herlan Irfan itu buat Kang Deden Bantas juga ya. Waong bareng Mama Nurulnya buat siapa itu Teh Solehudin ya, Kang
1: Solehudin di KTM.
2: Buat Kang ACT ya. Buat siapa lagi itu Teh dah banyak merennya.
1: Banyak.
2: Pokoknya buat semua aja dulu ya.
1: Ya udah, lagunya apa nih?
2: Sebuah janji aja, Bang.
1: Sebuah janji. Mana dia minus one ya?
2: Ada enggak?
1: Sebuah janji Evita Mala ya.
2: Evita Mala ya.
1: Oke. Siap ya?
2: Iya.
1: Langsung nih.

0: Terimalah Bang Aji.
1: Aduh, ilah eta lagu sebuah nama ya.
0: Sebuah janji.
1: Sebuah janji.
0: Iya.
1: Ini Mary lagi nguping katanya,
0: iya,
1: betul.
0: Iya, makanya selamat malam ya, Temil, iya. Di Genjreng ya.
1: Katanya kangen juga,
0: iya,
1: pengen ketemu.
0: Iya, cepetan kesini pulang.
1: Betah di Jakarta.
0: Oh ya, betah ya. Jangan betah-betah atuh di sini, atuh cepetan kangen banget. Sekarang mau mamah dulu.
2: Boleh.
0: Iya. Iya. Nih mamah dulu ya.
1: Boleh.
0: Ya, makasih ya Bang Aji ya.
1: Sekarang oke, sama-sama.
0: Mamah dulu ya.
1: Terima kasih, dan untuk Meli selamat malam dan juga selamat nguping saja sampai tuntas. Meli betah di sana ya, di Jakarta. Karena memang di sana tuh mungkin Meli tinggal tidur, makan, ibadah paling gitu. Enggak kayak di mana? Kampung Peuyeum, Puncak Peuyeum gitu. Kalau Puncak Peuyeum Meli tuh harus ke sana deh baru gitu.
2: Belum pernah ya, Bang?
1: Belum, tapi kepengen ke sana sih, ke Puncak Peuyeum
2: tuh. Heeh.
1: Pengen tahu karena banyak teman bahari ke sana kemarin gitu. Main ke Puncak Peuyeum. Ya. Bener Bang Hari katanya betah di sini teh. Ini karena tempat dulu Meli tinggal jadi betah katanya. Sugane menang jodoh di dieu mah da seueur pambeget. Karena jodoh sih etamanya.
3: Emang aya eueuh gitu di kampung Puncak Peuyeum.
1: Ditambahan tawanya.
4: Jangan ditambahan, biasa lebih na itu teh. Jadi daripada pokok banyak lebihnya itu mah teh Mel ya. Dasar.
1: Tebak-tebakan deh bener tawa. Tambahan.
4: Orang teh neangan mana cenanya? Iya komenan teh cenah. Tinggal tidak satu gitu cenah tapi di
1: lambang cenah. Nah cenah ayak itu cenah.
4: Cenah gitu.
1: Aku akuar. Hiburan, ada hiburan.
4: Nah, gitu. Nah, intermis.
1: Jadi supaya seri.
4: Tentang tegang tu.
1: Aduh. Jadi Allah.
4: Tempel tegak gabah ting tunggu sebentar lagi ya. Ya, menunggu seseorang yang akan
1: Meli,
4: pulang.
1: Meli. Jadi batuk mah.
4: Ya, tak gitu.
1: Ah, sudah Bang Hari mas. Tambahan wae.
4: Isi meledos di teteh Mel, tanya nambahan jadi batuk tuh Bang.
1: Iya, ya betul Bang Hari hiburan we ieu mah.
4: Iya, hiburan.
1: Dari jodoh mah di mana we, sugan we cenah. Mun ka Fortuna menang-menang mah menang jero di Fortuna.
4: Nah teteh.
1: Gitu.
4: Ada tempatna dokcin pan Fortuna mah. Itu mah buat anak muda. Nah kita mah bukan
1: mencari. Ada jodoh mah teu kalau teu
4: ngora. Iya, bukan mencari.
1: Heeh, memang gitu.
4: Bukan
1: mencari jodoh gitu. Tapi kalau masalah jodoh, tidak muda tidak tua. Aing geus ngajodoh do kumaha atuh meureunna. Nyake di hajak gitu ulin ke Fortuna itu.
4: Eh nah, aya jodohnya ya gitu pan jodoh teh jorok ya.
1: Jodoh teh.
4: Jorok bari sareng rahasia teh ya.
1: Rahasianya.
4: Oh rahasia eta mah. Coba mun terang mah.
1: Wadaek nya.
4: Wadaek. Berhubung rahasia ya itulah.
1: Aduh, Meli. Aduh, ya si Meli.
4: Meli, nomi sekolan.
1: Aduh. Coba ya, kemarin lagunya apa?
4: Ini Paneda Titemelnya, yang pria idaman cenah.
1: Pria idaman.
4: Spesial buat Teteh Mel ya, bareng ayangnya, mudah-mudahan Mama sehat. Nanti pria saatnya idaman pulang membawa keberkahan, kebahagiaan,
1: amin,
4: gitu ya. Khusus Teh Mel, umumnya buat saudara Fortuna semua,
1: iya,
4: yang udah di absen
1: mudah-mudahan lah.
4: Jadi ya, amin. Terutama juga buat ya buat kita ya, mudah-mudahan. Temel ya, maaf kalau apa kurang lada, kurang asem gitu.
1: Tambah neko nyalira lah ya.
4: Spesial.
1: Si kejut teh gedung boga bebek cenah ieu teh. Meli teh.
4: Punya atuh.
1: Oh, dengan ini
4: pan dia teh mau pulang nunggu embeb.
1: Oh, pantesan atuh. Bang Hari ini Mel lagi sama ayang bebek gitu.
4: Oh iya, udah datang alhamdulillah.
1: Pengen
4: salam
1: disenggol
4: ya,
1: katanya sama Bang Hari. Bebebna imah ngora.
4: Tuh kedengeran. Ya Bang Hari masukkan dilebihin cenah ditambahin eta mama.
1: Iya asli emak ini mah Meli lagi sama ayang bebek pengen disenggol katanya sama Bang Hari. Bebek anu ngora imah Bang Hari eta. Eta benar eta mah.
4: Iya. Ngoranya.
1: Mae teh heueuh we nya.
4: Awas. Ditambahan deui awas. Di Korehan ke dina ieu na mana cenah
1: eueuh da bena mah
4: ya itu mana cenah nya di Korehan teu tapi mah cenah nah ieu na bahasa na kitu teh ah gitu teh biasa na teh nya sok kitu atas apalah tangari
1: siapa
4: ya siap.
1: aduh pria idaman ya.
4: Ya, pria idaman.
1: Ini teh requestan dari Meliandri.
4: Betul.
1: Waduh, pantesan atuh hayang lagu pria idaman ya. Abong kene aya bebebna barena teh. Pria idaman teh eta mah.
4: Sok atuh geura akeup bebeb teh ari.
1: Aduh. Ya, 3 2 1. Kendrayeun.

0: luar
1: itu
0: biasa.
1: Itu ungkapan Teteh Mel ya, kepada ya, embetnya mungkin begitu.
0: Mungkin
1: ya.
0: Seperti ya. Seperti itu ya, karena saya bahagia ketika berdampingan sama bebemnya gitu. Hanya Teteh Umaha.
1: Oh iya Teh Ani ya, Teh Ani Cijangkar,
0: Meli, Meli,
1: aduh,
0: benar saya bangga ini. Teteh saya.
1: Oh,
0: teteh. Nah, teteh bener teteh Bang Hari, nah, bener nah, itu.
1: Atuh bener cenah naon teh mah ya?
0: Teuing, bener teteh bener cenah Bang Hari, nah. Bahagia bersama bebek mah di samping teh.
1: Harus ya, harus bahagia. Selamat berbahagia.
0: Kayak Teletubbies. Ya. Teletubbies kumaha sok akep-akep wae.
1: Oh gitu. Alhamdulillahirabbilalamin. Lagi anget ya Teteh Mel, Mas. Selamat ya.
0: Oh, pantesan itu betah atuh meh nana.
1: Tolong ini ya yang bersangkutan sama Teteh Mel, tolong di apa ini di dibereskan lah yang bersangkutan sama Teteh Mel ya.
0: Ya, aduh.
1: Yaudah, kembali ke Teh Olive ya.
0: Ya.
2: Abang pengen tong kredit tapi ada cewek, Bang.
0: Coba ya. Terima kasih Mama Rindu. Tung keripit hai si tulang bawang. Tung keri oh enggak ada lagu ya teman.
2: Ada.
0: Tung keripit Roma Irama.
2: Ada ceweknya juga.
0: Di sini enggak dikasih tanda nih. Enggak dikasih tanda cewek atau cowok. Coba-coba deh, dicoba dulu nih.
2: Kalau nggak bisa digantinya, Bang?
0: Ganti aja, atuh aku dari ribu segala gitu ya. Itu cocok mah udah kenaon. Coba ya. Tung keripit ya?
2: Iya, coba nah, dicoba coba. Kalau misalkan...
0: Ini bukan nih, coba ya. Sambil bisa. Dinyanyiin, kalau memang nggak cocok ya pasti...
2: Pasti diganti ya?
0: Ganti gitu sama ya, tung keripit ya. Yang lain.

0: tinggi emang. Tinggi, gak masih bisa. Tinggi. Gak masuk.
1: Ya, gak ada
0: lagi. Gak masuk, Kang Lis. Maaf aja gak masuk ya. Buat itu aja lah, tanda merah aja lah.
1: Gak ada lagi lagunya, nah, cuma dua itu.
0: Gak ada, di sini gak bisa.
1: Tanda cinta,
0: tanda merah.
1: Merah.
0: Bukan tanda cinta, Waong. Tanda merah.
1: Tanda merah itu.
0: Gak bisa itunya, nadanya gak ada.
1: Gak ada, nada perempuan. Tanda merah, LP Sukaisi. Tanda merah
0: Epitamala.
1: Epitamala. Nah, ini nih Epitamala nih ya.
0: Iya.
1: Nah,

0: buat Anissa nih sama. Eh abang, kembali lagi. Jadi lihat ini, abang kembali lagi bang.
1: Lihat apa itu?
0: Ini lilisnya WA.
1: Nah, ya.

Teh Mel punya tanda merah enggak? Kayaknya dia. Arin mah punya katanya. Buat Mas Diwa ya. Bang Aji meninggal ulang punya tanda merah, Wah Om.

0: Oke.
1: Teh Ranti ya,
0: itu terima kasih.
1: Tadi teh ingat dah, Teh Ani ya.
0: Teh Ani.
1: Maicap, oh yang di Cijangkar belum tahu semua.
0: Teh Ani Cijangkar.
1: Iya, Teh Ani Cijangkar bareng teman-temannya ya, Bang. Yep. Ya, makasih ya, Bang ya. Okay. Sekarang mau balik lagi ke Marin atau mau istirahat dulu?
0: Istirahat dulu nih.
1: Oh, istirahat ya. Dulu ya. Oh iya. Ya, ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kenapa tuh sih, Nak?

Si DG eta ngarekam teh olip. Ya. Oke, terima kasih ya. Dan waktu baru jam 8 lebih 15 menit. Jadi buat saudara Fortuna tong ke mana-mana, tetap saja di karaoke live bersama Risa Nosa sampai jam 9.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Fortuna di mana saja berada. Nama saya Deden Gembol Aldianto yang beralamat di Taman Bakti. Kalau Anda ingin mendengarkan radio yang paling genjreng, pantang saja 90,7 Fortuna FM, Radio Fortuna panggenjrengna di Sukabumi. Jangan kemana-mana ya, dan jangan pindah channel. Pokoknya genjreng.

0: Acara Karaoke Live, Live. Ya, sekarang sudah jam 8 lebih 30 menit. Kita kembali lagi di Karaoke Live ya. Nah, kalian salut. Karaoke Live. Dan sebelum Marin dan Teolip meninggalkan Fortuna, dia mau nyanyi dulu deh. Marin mau nyanyi lagu apa?
1: Ku sayang padamu.
0: Ku sayang padamu. Coba. Ini bukan.
1: Coba aja ya.

0: Gendreng kembali.
1: Sehat selalu buat semua ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sementara waktu tinggal 20 menit lagi. Ini menjelang jam 9 malam ya. Untuk Citra selamat malam, bersama Pajri, DM juga selamat malam, Meliandri juga selamat malam, Teh Anibar juga selamat malam, Cucu juga selamat malam, dan juga Gula Aren selamat malam. Dan juga buat teman-teman nih yang ada di SS Collection ya, yang sedang mendengarkan. Oke, ini lagu terakhir nih, Teh Olive, lagu Neopo.
1: Memandangmu. Barengan ya bang.
0: Memandangmu.
1: Iya itu Teh Asti. Ada siapa lagi? Itu Teh Mama
0: memandang...
1: Indra. Mamah-mamahnya permamahan.
0: Ike Nurjanahnya.
1: Iya.
0: Nah ini. Coba.
1: Dibantuin ya.
0: Ike Nurjanah ya.
1: Ih Kang Budi DM-nya mana? DM udah tidur.
0: Belum sih. Belum? Cuma tadi SMS.
1: Oh gitu.
0: WA tadi kita kalau nggak salah. Kumate lagu pertama nanti.
1: Memandangmu
0: walau selalu takkan pernah,
1: beri jemu di hatiku.
0: Ah, ya. Siap ya.
1: Ya.
0: Inilah dia Teh Olive.
1: Mana jempling?
0: Oh, gini.

0: Bang.
1: Ke Nurjana itu.
0: Tapi ini enggak masuk. Hah? Masuk?
1: Coba.
0: Coba lagi, coba.
1: Coba yang ini.
0: Coba.
1: Ini ada dua ya.

0: Tenakan ah, Bang. Udah jangan ini tenakan.
1: Ada yang masuk.
0: Heeh. Oh, itu apa teh mengapa?
1: Mengapa?
0: Entar diambil dulu itunya. Ah. Tenakan mah termasuk.
1: Mengapa? Mengapa? Coba ini mengapa? Mengapa siapanya? Mengapa? Nah ini. Mudah-mudahan ini. Coba. Mengapa? Mengapa dua? Coba-coba ya. Siap ya.

0: Oke, terima kasih untuk Teh Olive ya. Dan oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan itu merupakan nomor terakhir ya dari Teh Olive, lagunya Mengapa, duplikatnya dari Epi Tamala gitu. Itu Epi Tamala keur ngora eta teh. Itu aya mah sekolot. Ya ya, terima kasih untuk semuanya. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi di acara Karaoke Live bersama Risa Rosa ya. Sekaligus mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 9 malam, seseorang yang cerdik adalah orang yang mau memperhatikan setiap peluang dan mau berusaha untuk merubah semuanya.

Janganlah sekali-kali buruk sangka menguasaimu, karena sesungguhnya ia tidak meninggalkan antara engkau dan Tuhanmu suatu perdamaian. Janganlah sekali-kali engkau menduga satu kalimat pun yang keluar dari seseorang sebagai keburukan, sementara engkau menduga di dalamnya mengandung kebaikan. Buruk sangka melayukan hati, mencurigai orang yang terpercaya, menjadikan asing kawan yang ramah, dan merusak kecintaan saudara. Alangkah bagusnya

Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM Radio Pang Gendringnya di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 10 malam. Jadi selama 2 kali 30 menit malam ini kita ketemu lagi di acara 1 jam. Dan 1 jam ini kali ini bersama Melly Guslow. Nah, jadi buat saudara Fortuna yang suka dengan lagu-lagu dari Melly Guslow, silakan bisa direquest lewat telepon atau juga lewat Facebook. Oke, ditunggu saja sampai

0: Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM Radio Pang Gendring di Sukabumi. Kita kembali lagi di acara 1 jam bersama Melly Guslow ya. Kita akan coba terima telepon. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam juga. 1 jam bersama Melly Guslow Fortuna FM Gendring.
0: Oke, Den Bantas.
1: Ya, Haji.
0: Lagi di rumah.
1: Lagi di rumah.
0: Oke, kalau begitu, ini kira-kira lagu apa nih yang
1: lagunya
0: suka?
1: Lagunya Butterfly, Bang Haji.
0: Oh, Butterfly.
1: Iya.
0: Boleh buat
1: salamnya, berhubung waktunya sedikit, buat semua saudara Fortuna yang lagi mendengarkan ya. Iya, waktunya sedikit sekali soalnya. Buat Ah Haji sehat selalu ya.
0: Oke.
1: Oke, mantapnya buat yang punya cantik, yang punya baik, yang punya solehah aja. Terima kasih Ah Haji.
0: Sama-sama.
1: Tidak ada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Den Bantas ya. Ini selamat malam untuk Waong. Waong, semoga malam ini Waong lagi nguping juga ya. Kang Santana juga selamat malam. Terus juga ini selamat malam untuk DM ADG juga. Selamat malam ADG. Dan ini terima kasih untuk yang sudah bergabung, yang sudah komen di Facebook, terutama untuk Tumium Virgo. Tumium Virgo ini dari warga Mabar Wonogiri Medan, hadir katanya. Oke, terima kasih Tumium Virgo. Kemudian juga dari Rustam Bustomi juga hadir katanya. Oke, terima kasih. Dan untuk Kang Amar Servis juga, selamat malam Kang Amar Servis. Terus juga ini buat Dea Sujibar. Selamat malam Dea Sujibar. Sehat ya sekarang mah, alhamdulillah ya. Lagi mamayu ya. Lagi mamayu. Ujeng J juga selamat malam Ujeng J. Semoga malam ini Ujeng J betul-betul lagi konsentrasi ya untuk Ujeng J. Dan juga untuk Didin, servis jam tangan di Caul Pasir. Terima kasih Din. Ahmad Brother Sablon juga ya. Terima kasih. Cuma untuk Ahmad Brother ini mohon maaf, Bang Ali belum sempat meluncur ke sana ya, untuk Ahmad Brother di Cibungur. Kemudian juga ini selamat malam yang ketemu sama Bang Hari itu ada Mak Enti ya, Ami Ipah. Selamat malam Ami Ipah. Dan juga Manini, selamat malam Manini, Papih dan Mami. Kemudian juga Ade Kumis ya, selamat malam untuk Ade Kumis yang kemarin ketemu gitu di salah satu tempat ya. Untuk Dian, Dian SS Collection juga selamat malam Dian bersama konco-konconya.

Oke, sementara waktu di ruang siar Fortuna sudah jam 9 lebih 25 menit. Dan ini ada info buat saudara Fortuna ya. Ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang. Ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan. Dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Juicy Luisi, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, kemudian juga Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan Nafa. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dan ini dipersembahkan oleh Istana Production, Broken versus Music Experience Festival, Dua Era, Satu Rasa, Sejuta Cinta. Bang Len, selamat malam. Terus juga selamat malam ini untuk Adit di Goa Para. Dan juga selamat malam untuk Fajri ya. Ikram juga, selamat malam Ikram.

Oke, sementara waktu sudah jam 9 lebih 34 menit. Kita kembali lagi di acara 1 jam bersama Melly Guslow ya. Terima kasih untuk Bobo yang sudah komen dan juga sudah bergabung di Facebook Radio Fortuna Sukabumi. Katanya Radio Fortuna Sukabumi genjreng 1 jam bersama Melly Guslow. Oke, terima kasih Bobo. Kemudian juga Rizky Rahmatullah hadir dari Ciambar, Fortuna genjreng 1 jam bersama Melly Guslow. Request lagunya yang berjudul Bertemu Kembali dari Melly dan juga almarhum Nika Ardila. Oke, terima kasih Rizky Rahmatullah. Kemudian juga Tumiar Idawati katanya hadir malam ini lagi nguping. Oke, terima kasih untuk semuanya. Selamat malam dan juga selamat beristirahat saja. Semoga malam ini tentu bisa istirahat dengan sempurna ya, dan besok mungkin kembali menghadapi aktivitas. Gendreng

Oke, sebelum undur diri di acara 1 jam, kita lihat ada siapa deh yang sudah bergabung, yang sudah komen ya. Oh iya, ada nih. Sebelum undur diri di acara 1 jam, ini dari Fitri Haryati Fitri ya. Terima kasih Fitri Haryati Fitri, 1 jam bersama Melly Guslow. Ini Teh Fitri Imut Cikaret pengen request lagunya Cinta. Oh, Cinta ya, coba. Cinta ada enggak? Ada juga Cinta Tak Bermakna. Mungkin itu ya, cintanya dari Melly Guslow. Coba. Cinta, cinta. Cinta ya dari Melly Guslow. Aduh. Iya, adanya Cinta Tak Bermakna. Kalau dari Melly, Melly, Melly, Melly, Melly, Melly, Melly, Melly. Melly. Waduh, ilah. Gak ada nih. Adanya Melili itu juga ya, Cinta Melili, bukan Melly Guslow. Melly Guslow gak ada nih. Melly. Oh, ini ada. Coba. Oke, terima kasih ya untuk Fitri Haryati Fitri alias Teh Fitri Imut ya dari Cikaret. Terima kasih, ada lagunya siap, nanti kita akan puter ya. Dan mungkin sekaligus juga Bang Ri pamitan di acara 1 jam kali ini bersama Melly Guslow. Terima kasih atas segala perhatiannya dan insya Allah minggu depan kita ketemu lagi di program yang sama. Sekaligus sama-sama mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saja mencegah penyalahgunaan narkoba. Wujudkan cita-cita dengan meningkatkan prestasi dan kembangkan bakat demi masa depan. Perdalam iman dan takwa guna ketahanan diri dalam menghadapi dan memecahkan permasalahan hidup. Laksanakan tugas dan tanggung jawab terhadap diri, keluarga, dan manfaatkan waktu luang dengan kegiatan positif di masyarakat. Berusaha menjadi anggota keluarga yang baik. Hati-hati dalam memilih teman bergaul. Ikut dalam kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan. Tingkatkan kepedulian sosial terhadap lingkungan. Hindarkan perbuatan penyalahgunaan narkoba.

nasihat hikmah. Dalam satu nasihatnya, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, seorang lelaki yang penting bukan lahiriahnya, sekiranya pakaiannya bertambal-tambal, itu bukan nista atau aib. Misi manusia di dunia ini adalah berusaha untuk tetap berada di jalan yang lurus dan benar. Dan untuk itu, aku harus mengenakan pakaian juhud dan wara. Juhud adalah pakaian orang yang bertakwa dan memasrahkan urusan dunia kepada ahlinya.

0: Oke, dari Jalan Manggi 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggendringnya di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana untuk malam hari ini, di hari yang ke 6 ya. Di hari yang ke 6 di bulan September 2026 kita ketemu lagi di acara Tembang Persada Fortuna FM Genjreng E. Dan seperti biasa, ini buat saudara Fortuna yang malam ini masih berada di depan radio yang mau request lagu, saatnya untuk requestan ya. Kita akan coba terima telepon. Halo, selamat malam.
1: Malam juga teman saudara Fortuna FM Genjreng E.
0: Aduh, Alan.
1: Ya.
0: Alan belum ngantuknya?
1: Belum.
0: Belum. Bolehlah kalau begitu, request lagu apa nih, lagu pop yang disuka?
1: Ini Mahal Ini.
0: Mahal Ini teh banyak judulnya, naon?

0: Oh, anjir, eta lagu ayah dong, kesukaan lagu itu mah.
1: Ingin.
0: Aduh, duganya. Oke, buat siapa tuh Alan, aduh Kasep?
1: Buat Meliandri.
0: Meliandri.
1: Olivia Senja.
0: Olivia Senja.
1: Buat Dela Mehong.
0: Bogohnya ke si Dela Mehong tehnya.
1: Buat.
0: Cicing sebut bogoh mah.
1: Ya, lupa lagi ya.
0: Antesan atuh. Buat
1: Nina. Buat Rizna. Buat semuanya.
0: Kita jawab bogoh.
1: Assalamualaikum.
0: Alan ditanya aku bogohnya kasih DM deh. Tengah jawab cicing. Anjir deh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tembang persada Fortuna FM Kinjreng euy.
0: Kinjreng dan Bantas.
2: Iya, ya, Haji.
0: Aduh. Di sini mah cuacanya dingin, Eng.
2: Oh, di sini mah biasa, jadi kumanya setengah redang, setengah dingin. Oh, gitu. Oh,
0: berarti bagus lah cuacanya.
2: Iya.
0: Iya. Nah, ayo diberi halodo teh tirisnya.
2: Mana
0: benar hujan hanyut. Itu tiba-tiba. Kudu lama dikasih hujan teh tiris.
2: Iya, kan bekas halodo. Jadi bekas halodo.
0: Duganya. Sok lagu apa nih lagu?
2: Lagunya favorit Haji Kene we Dawai.
0: Aduh, eta Dawai bener duh, harus lagu euy. Sinarieun.
2: Favorit Haji eta.
0: Lain bener saru. Aduh, selerana kos penyiar. Iya, lagu sial di eta.
2: Lagu sial eta Alannya.
0: Alan, ieu Dawai de Fadila Intan.
2: Fadila Intan.
0: Aduh, bener euy.
2: Iya. Salam Kinjrengnya
0: buat
2: barusan Kang Alan. Ada Marin, Teh Olive, Teh Lilis, Teh Dela. Ada Kang AM Wahyu Tahu, Wendy Tahu, Kang Deden Gembol juga ya. Ada juga Kang itu Haji Maman Apero, Bayu Nih Sebelah, pemain Yes. Buat Teh Jule. Oh, ini mau mengabarkan Haji turut berduka cita ya, itu kakaknya Teh Aren meninggal dunia katanya.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada ya kakaknya ya.
2: Kakaknya ada.
0: Perempuan atau laki-laki tuh?
2: Laki-laki katanya yang suka antar-antar.
0: Oh, suka antar-antar Aren punya.
2: Teh Aren.
0: Oh, iya. Iyalah, turut berduka cita juga.
2: Iya, semoga diterima iman Islamnya ya.
0: Amin.
2: Dilapangkan kuburnya juga.
0: Yang ditinggalkan juga tabahlah dalam
2: hati. Iya, Aren yang tabah ya yang ditinggalkannya.
0: Iya betul. Ikhlaskan.
2: Baru dapat kabar barusan.
0: Ikhlaskan sajalah gitu.
2: Iya, aku mah aduh ya itu yang penting mah. Udah enak inilah di sana mah ya.
0: Mudah-mudahan.
2: Mudah-mudahan kita mah di sini kan tungguh ya. Kita teh Amoy terkak kintun Haji.
0: Akhirnya
2: teh Bunda Farel teh terkak kintun.
0: Amoy.
2: Kita teh Amoy. Itu sejak di Fortuna Pamungkas dulu itu teh Amoy.
0: Aduh, Amoy itu masih dengerin cenah Bang Hari cenah kalau malam
2: teh. Tapi kudu dia tara dikintun punten ya Bun, tara dikintun
0: nah, ya. Nah, ayeuna mah kirim we Amoy.
2: Ayeuna dikintun ku abdi
0: teh. Amoy.
2: Teh Amoy.
0: Iya.
2: Iya. Buat Haji sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Dan panjang umurnya ya.
0: Amin.
2: Spesial yang buat yang punya cantik, yang punya baik, yang punya saleha aja. Terima kasih Haji.
0: Sama-sama.
2: Ucapannya tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Den Bantas. Di belakangnya Den Bantas. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam. Oh, tembang persada Fortuna FM ini.
0: Aduh Kang Santana. Da eta tadi mun nyanyi wae muni buh atau muni sawaregna nyanyi teh. Muni duh eta nyanyi cuy tuh. Aduh eta artis teh nyanyi muni
3: tadi pagi deh kayaknya dia. Pan kaki masih ada ieu teh. Sembuhnya belum 100%.
0: Lah oh belum ya.
3: Masih buat lagi aja berangkat harus.
0: Eta
3: normal lah itu. Jalannya
0: gitu. Kedengaran suaranya nyanyi di Bandung kita ehona panjang teuing eta. Eta nu nyanyi jadi euy. Aya di dieu eta di Bandung. Tapi ngomong-ngomong sekarang mah masalah badan mah sehatnya.
3: Alhamdulillah kan cuman kaki sedikit lagi
0: lah. Eta kunaon sababna?
3: Ya biasa lagi ke air ya.
0: Tipali.
3: Ada ya Tipalitek itu ke Lebak.
0: Oh, Tipalitek. Oh iya iya.
3: Pas-pas itu menguncangan itu.
0: Heeh, menguncangan. Kan, ya. Gitu. Tapi susah, sering diurutnya sekarang.
3: Ya,
0: iya.
3: Hah? Sering inte cuma satu kali.
0: Seminggu sekali diurut.
3: Iya.
0: Oh, pantesan itu kata Teh Olive teh cenah Kang Santana teh kakinya sakit katanya.
3: Abdi di tinggalin ke Teh Olive ya video call teh tuh abdi beli pajakeun kan tuh tinggal itu.
0: Bener.
3: Karena ternyata pada berangkat lagi gitu. Oh.
0: Iya.
3: Oh iya ya. Kan di pasorkeun teh penyiar Fortuna Serena.
0: Lagu-lagu apa lagu nih?
3: Ya itu aja lah. Angin dari Dewa 19.
0: Oh, angin.
3: Iya.
0: Aduh, eta.
3: Beda. Di tempat perkadaman ada lawas oge boleh.
0: Iya, betul. Kalau
3: update status mungkin agak baru itu.
0: Iya, kalau angin memang ya. Agak lama angin.
3: Iya, iya.
0: Tapi masih angin. Bisa diputer.
3: Iya, iya, iya.
0: Masih bisa diputer di update juga karena itu.
3: Oh, bisa,
0: iya. Masih
3: ya.
0: Bisa sebab
3: bisa iya, iya.
0: Sebab itu kesannya belum lagu lama kesannya.
3: Oh, iya, iya, iya. Mungkin di atas 2000-an ya.
0: Iya, betul. Iya. Oke, buat siapa lagi nih?
3: Barusannya, barusan Kang Deden Bantas.
0: Deden Bantas.
3: Selamat malam, Kang Deden Gembo. Kak Ujeng-Jeng, Kak Ben, Kang Len, Kak Len. Kak Olive sama Kak Isnya. Marindu, Kak Henry. Wow. Marita Mainda.
0: Wow.
3: Onura, Kang Egi. Kang Irfan di Ngomplong. Mayati di Bali. Mas Artis, Wahanya Apero, Mas Surya. Terus kayak tetap Mas Sam, ke Teh Aren. Kemarin Teh Aren lami ke itu owner kita yang Aren langsung sehat Aren. Terus kayak Maranti itu Putri Panila. Kang Panji Alamanda sok kadang kan.
0: Panji.
3: Oh, Panji Alamanda.
0: Oh, berarti Panji tak kemana lagi. Si ACT.
3: ACT ya. ACT.
0: Terus ada
3: Solehudin,
0: Solehudin. Tak eta Solehudin.
3: Di KTM ya.
0: KTM.
3: Iya. Terus Kang Joy Flores suka di Facebook ya.
0: Oh, di Facebook ya. Iya.
3: Terus ke itu tuh. Tadi katanya Kumkum Serena.
0: Kumkum ya Kumkum.
3: Oh, Teh Citra kepadinya hampir lupa Teh Citra punten. Dengan manja kita dengan manja. Wah, sahabat lagi yang lain juga si banyak umur
0: serigian. Si Agus ada manja si Agus.
3: Ada kata yang paling indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Kang Santana. Satu lagi nih, nanti kita putar lagu nih. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam. Tembang Persada Fortuna FM. Gring,
0: gring. Genjreng juga. Ini Kang Joko.
4: Iya.
0: Aduh, kabar baik ya malam ini?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Gimana kabar? Alhamdulillah, kebetulan baik nih malam ini.
4: Alhamdulillah.
0: Ini gimana Fortuna nyampe di radio Kang Joko bagus?
4: Oh, alhamdulillah, genjreng terus.
0: Genjreng ya. Ini suara-suara Bang Hart juga bagus ke sana.
4: Pokoknya memenggelegar lah.
0: Aduh, Kang Joko teh di daerah mana tuh itu?
4: Siapa?
0: Kang Joko teh?
4: Oh, di Selatan.
0: Waduh, jauhnya.
4: Jauh.
0: Tapi enggak geleger Fortuna kayak itu.
4: Geleger.
0: Wah, bener Fortuna namanya. Teu salah gitu Bang Hari ngomong
4: sad. Teu salah.
0: Teu salah Bang Hari ngomong sadunya teh.
4: 24 jam lagi.
0: Aduh, luar biasa.
4: Bisa narencangan ngaronda.
0: Gitu. Ngaronda. Apa karena mah sadayana we ngaronda. Anu di pasar, anu di
4: pasar
0: anu di rumah sakit misalnya. Anu lagi tugas-tugas di instansi pemerintah di swasta.
4: Anu nggak gibah gak ya nama eleh Fortuna ya nama.
0: Wah.
4: Ibu Ocean gak jadi nggak dengerin Fortuna ya, di tepat-tepatnya.
0: Bener.
4: Jadi banyak manfaatnya lah.
0: Pokoknya. Alhamdulillah gitu bisa menghibur masyarakat Sukabumi dan sekitarnya. Nah, gitu.
4: Sekitarnya.
0: Iya dan betul. Dan
4: biasanya mengobrol-ngobrol lain ya nama. Fortuna
0: we. Ada ai Fortuna mah obrolannya beda pan jeung radio nu di Bandung, Jakarta, di Bogor, Jakarta Pelabuhan Ratu beda. Eda.
4: Biar merah ya kita ge abang atasnya ruhun kena nomor mata. Tapi cacan na ayah nak di dangu-dangu cacan ayah iya.
0: Penginten ya tete rada ngadeg-degen nih.
4: Masih malu-malu iya kena urutnya.
0: Ngadeg-degen nih ngadeg-deg.
4: Ah gitu. Jadi ngapal gensela mencara talaran mah gitu lah.
0: Kumaha carana ya gitu.
4: Nah gitu. Eta teh. Gitu itu mah aja deh.
0: Ngintip-ngintip
4: lah, ngintip-ngintip lah.
0: Bisa jadi ngintip-ngintip lah, bisa jadi gitu.
4: Nah, kira sok sono kira, kira kadang-kadang aja nang kira iya nang kira. Anu nyelak tak mah kira-kira.
0: Jika nama kira anu baru-baru itu.
4: Ya gitu.
0: Padahal lagi udah banyak yang baru-baru ini.
4: Iya benar-benar. Jadi menggeser yang
0: lama.
4: Yang lama.
0: Iya, yang lama tergeserkan sama yang baru.
4: Yang baru. Jadi kan maksudnya biasa nake kan di mana-mana ge anu terus pensiun kan aya dino ieu.
0: Iya, gitu. Pan biasa dengan istilah teh generasi gitu.
4: Generasi gitu. Jadi senior mungkin dilanjutin sama junior gitu nya.
0: Sama junior.
4: Gitu.
0: Jadi pan kudu aya generasi gitu.
4: Generasi.
0: Jadi pendengar teh ulah eta wae pan loba keun dua ratang arasub deui. Arasub deui. Jadi generasinya banyak.
4: Mudah-mudahan pelara nanti padat lah
0: pasti
4: itu ngepennya
0: pasti,
4: gitu lah
0: ya.
4: Soalnya pas karaoke Fortuna terus.
0: Oh tong salah dah kamar ge waktu Bang Hari ngaliwat ke mana misalnya kadang-kadang ya, gitu. Lain di pasar anu di supermarket misalnya di Indomaret gitu nya ya, di Alfamart ya. Ngagateng ya Fortuna
4: ya.
0: Aduh, eta
4: bahkan bukan orang Sunda wungkul, orang-orang seperti orang-orang Medan, orang Batak kan banyak kan gitu. Wahnya soal Fortuna itu terus.
0: Orang Batak, orang Medan, orang Sumatera Barat.
4: Oh, gitu.
0: Nah, rongkrong udah radio Fortuna.
4: Fortuna.
0: Bari ngopi cenah.
4: Di ieu teh radio nanti di luhureun ale-ale teh nanti sare-ale teh. Disimpan dari dia coba ingat dengar gitu jadi
0: benar
4: kan anu ngilawan minyaknya anak buahnya jadi ngut-ngutan gitu.
0: Gitu. Ya udahlah lagu apa nih
4: lagunya Luluh Cintanya bisa nggak dari Donna Leon
0: boleh
4: nah
0: Luluh ya
4: Luluh Cintanya
0: Luluh
4: ya Luluh
0: ada juga Samson Luluh mah
4: bukan yang Donna Leon yang sekarang ya.
0: Coba Donna Leon bukan Luluh berarti Luruh.
4: Luruh.
0: Luruh.
4: Luruh. Cadel bantu Donna
0: tadi. Cika nama. Anu ngomongna Cadel.
4: Cadel.
0: Jadi Luluh
4: cenah. Luruh.
0: Padahal mah Luruh.
4: Luruh cintanya.
0: Iya iya iya. Boleh kirim salam.
4: Kirimnya yang barusan itu Kang Santananya.
0: Ya, Kang betul.
4: Kang Santanan, terus Deden Bantang. Terus tadi itu siapa? Ujengjai?
0: Ujengjai.
4: Ujengjai, Bang Len. Kang Amar Servista, di bagian-bagiannya datanginya.
0: Tadi mah Deden Bantas.
4: Deden Bantas, mau? Deden Bantas. Deden Bantal, ada kan? Deden Gemol.
0: Deden Gemol.
4: Deden Gemol, Deden Bantal. Jadi... sok-sok masih aneh kan saus bantal pada saus gembol
0: gumbal gembol pan
4: nah gitu terus siapa lagi Mani ini belum naik ya
0: belum
4: Mani ini keren semoga sehat terus Teh Jule Mami Papi Mani ini terus Mais. Olivia tadi Olivianya yang
0: Olivia,
4: itu ya, yang itu karaoke teh
0: Teh Olivia betul.
4: Teh Olivia sama itu teh Marin ya.
0: Marin
4: teh Mela belum pulang ya.
0: Belum, masih di Jakarta.
4: Jakarta nya betahnya sama.
0: Betapan MBB-na.
4: Oh,
0: jeung bebebna di ditu teh pantesan tuh Bang Hari teh pantesan atuh buat di Jakarta aya bebebna.
4: Dikira teh bulan madu.
0: Henteu.
4: Balebat, teh balebat.
0: Aduh.
4: Di Ibu Paspuro. Pak Nuri, Pak Nuro nya.
0: Iya.
4: Terus Teh Ranti Bayangkara. Asun. Abu Asun wahatnya.
0: Boleh ucapan
4: buat semua aja lah spesial atau buat penghadirannya semoga sehat, bahagia ceria terusnya.
0: Amin, amin.
4: Panjang usia, banyak rezekinya. Ucapannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau begitu kita ke lagu aja deh. Silakan untuk Alan ya, untuk Alan disibak Alan lagunya. Ada Fadila Intan, ada Mahalini, ada Dewa, ada Luruh Cintaku, Lembah Biru, dan Cuek juga ya. Cuek. Genjreng.

0: percaya, Bu. Anak itu memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa? Anak itu, Mbak.
0: Saya bukan pembantu.
3: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

0: Oke, dari acara Tembang Persada, sementara waktu tinggal 10 menit lagi menjelang jam 11 malam atau pukul 23 ya. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung lewat telepon dan juga yang sudah kasih info. Fortuna nyampe di Jakarta bagus katanya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Tembang Persada, Fortuna genjreng
0: genjreng juga. Teh Olive udah nyampe rumah?
1: Udah, ih tadi teh beli bensin dulu ngantri, abang.
0: Iya.
1: Pertama menikahkan ke.
0: Bener.
1: Panjang, itu maling bohong.
0: Iya. Dikirain teh.
1: Mapai teh sarua deh di batur geus.
0: Iya, dikirain teh malam teh mau sepinya beli bensin teh nya. Padahal mah.
1: Ada di bawah ningannya. Pinuh eta teh ngantri.
0: Padahal
1: mah deui pinuh keme sarua.
0: Iya. Jadi
1: ke jalur pinuh.
0: Emang sekarang itu yang beli bensin tuh pagi penuh, sore penuh, malam juga penuh. Disangkana malam tuh berenang arek longsong, padahal mah pinuh kene wae. Bener, baharga akhirnya beli saliternya di pinggir jalan.
1: Ini yang mendingan itu amannya.
0: Daripada lama, itu.
1: Anterin marin dulu, terus balik lagi ke pom bensin yang di jalur.
0: Alhamdulillah tuh sampai ke pom bensin jalur masih ada ya.
1: Masih ada, iya. Kalau yang di Baros mah habis.
0: Habis ya.
1: Iya, udah tutup.
0: Enggak, maksudnya gitu ada bensin di motor kene gitu untungnya gitu.
1: Iya, ada, masih ada.
0: Coba lah mau gitu, maksakeun ka jalur engke beak di jalur euy bae jadi bingung.
1: Oh, nah teh, be cukup mah, cukup mah, cukup.
0: Tah gitu bisa teh cukup. Bisa teh cukup.
1: Mun teh cukup mah pan hese ke kumaha?
0: Gitu. Aduh.
1: Udah we tadi mah ngantri urus meung lama kesel.
0: Maksakeun.
1: Eta dihitung duh, hiji dua kali mah. Dede panjang pisan.
0: Kenal. Aku sabar apa dengan sok. Eleh ku sabar mah.
1: Eleh, eta ge aya bapak-bapak nu beuli maneh teh nyengeyeng ka itu, nyengeyeng ka dieu nagog. Dikira teh mau teh dikira teh pingsan gitu nya da ngagogoler gitu ada kesel ada bapak-bapak nenyang hunya geus kitu geus kieu beureun kesel
0: bener
1: aduh ditinggalikeun teh terus nyata mending ngantri kitu teh kumaha mau lagu ah sekarang mah
0: apa lagunya
1: mau lagu itu we kemarin.
0: Oh, Seventeen.
1: Iya.
0: Boleh buat siapa?
1: Buat yang tadi teh ada Mas Joko tak uu ya.
0: Ada.
1: Lupa itu teh kalau mau nyenggol teh nggak ada catatan nih.
0: Ya nggak apa-apa lah.
1: Buat Marin ya, selamat beristirahat. Buat Meliandri ya, buat Bella, Kang Budi, Ibu Ibu, Mister Lilis juga Kang Santana ya. Aduh, kan Santana kayak ketahuan lagi ke warung.
0: Masih sakit katanya kakinya.
1: Iya, masih sakit. Nah, bola tajong malnya. Batur mah bola nu ditajong enggak iya mah, salah ka batunya.
0: Leuhung batu kene. Kumaha coba lamun durian anu ditajongna? Nanti
1: ya mah kalah kabar tuh mambolan udah tajong nggak ya membatunya pugu atau meren mantep kang basar teh citra bareng kang pajirinya ya manini mama mami papi ya waong bareng mama nurunnya kang maman apero kang beren bantas juga ya itu Solehudin ya kang panji alamanda juga ya
0: iya
1: yang asur itu kang acp ya yang punya mangkalaya ya acp meren
0: bukan ACT mah bukan di Mangkalaya
1: katanya Mangkalaya
0: kalau itu Solehudin di kota mana hanya
1: ya KPM Ujenjay dah tidur belum Ujenjay Bayu ini saya Anibar teh Anis Ujang kan juga ya Kang Mus Kang tak ada G moncan ka senggol teh disada.
0: Nah, ya ganggu wae kolot teh. Duh. Naiknya tuh nelepon.
1: Ya, semoga sehat selalu ya.
0: Waktu ku nelepon diganggu. Dihur. Ya.
1: Buat Herman yang Irfan Alan tadi ada ya, Kang Surya juga ya.
0: Ada.
1: Itu siapa teh? Ah, pokoknya buat semua-semua wae. Ah. Tanpa terkecuali buat Bang Aji sehat selalu terkecuali. Ya.
0: Amin.
1: Ya, itu apa teh pulangnya hati-hati aja, jangan ngebut-ngebut, jangan nunutan. Ya semoga selamat sampai rumah.
0: Amin.
1: Ucapannya tidak kata yang paling indah selain wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Teh Olive, lagunya udah disiapin kemarin dari Seventeen. Di belakangnya lagi kita akan coba angkat. Kenapa nih gak jadi? Gak usah disebutin deh, yang gak jadi mah gitu ya. Waong, selamat malam Waong. Ami Ipah juga selamat malam. Ma Nini juga selamat malam. Halo, selamat malam.
2: Malam juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Sembang, bersana, kartana FM, genjreng eh.
0: Genjreng.
2: Alan dia.
0: Naon si Alan teh ngomong-ngomong wae Alan itu len cicing.
2: Ah iya di situ Alan.
0: Eh malah
2: di jalan.
0: Si Alan. Cek tutup. Pakai lagu apa itu nih?
2: Alan. Kata Bang Hari ke Samsung ku Alan aduh.
0: Lagu apa itu?
2: Lagunya itu biasa yang pertama kali.
0: Oh, dari Hari Parintang.
2: Hari Sanosa gae itu.
0: Hari Sanosa.
2: Gae.
0: Yang
2: pakai sasanya.
0: Yang aduh kala-kala yang pertama kalinya. Oh iya.
2: Hari Parintang itu.
0: Boleh, boleh.
2: Tenang, teteh nyambungnya waong.
0: Nah,
2: dia mamat mah kenyambung.
0: Waong tuh.
2: Wah, nek emang udah we yang unik mah dia mehong ya, unik eta mah.
0: Tapi dia deblo.
2: Deblo hasil mah ih, mantap deh enak eta ge. Eh, benernya kamu usum hujan nyuci kopi
0: mah
2: hari mah.
0: Asem mah teh enak kasem. Mun deblo unggul mah teh naon.
2: Warna kering, dia bilang teh jerana cibui. Dalam itu enak tu cibui mas. Warna kering. Besok hujan nanti kopi.
0: Anjir.
2: Gak kira alam tak jadi dia bilang. Eh tuh kan mama na pongki, eh pak wanita, ayo udah gue hasil cina kenapa ya tadi kan ini aku masih di HP itu sama anak saya gue hasil.
0: Warna garing jerona cium.
2: Anjir. Gara-gara abang.
0: Nah tuh, ho juga saya, wah umur dan itu mah.
2: Nah, emang itu mah nang, dia lama masa tidak unik. Dia lama yang tahu iya tuh deh emang. Dua mas.
0: Sok lagu ya yang pertama kali buat siapa? Ih kemana deh? Eh, hey. Nggak mulai ke juga si Santana.
2: Ayo salamnya buat Darson Telly, buat Marin, buat JJ, buat Teh Meli, buat Lilis, buat Ibu, buat Kang Santana, buat Kang Basar, Deden Bansar. Buat Kang BG, buat semua-semua aja dikumpulkan ya.
0: Boleh.
2: Dari A sampai Z, kesehatan penghari. Mantapnya buat seseorang. Eh, katanya, assalamualaikum.
0: Si Alan lah seorangnya. Alan! Si Alan lah apa seorang teh. Anjir teh. Si Alan, tak gitu, matakan usok ulah amek-amekan kalau laki teh. Nah, laki ambang-ambang kan akhirnya naon jadi jatuh hati, jadi jatuh cinta. Nah telan si Alan teh atuh lain lawanan. Itu beda we kos Waong, waong apa waongnya? Waong pokoknya nama genjreng euy. Ya, sementara waktu sudah jam 11 malam lebih 1 menit. Jadi buat saudara Fortuna tong ke mana-mana, tetap di Tembang Persada.

0: Cinta datang di waktu yang tidak terduga. Tapi gue yakin di dunia ini gak ada yang namanya kebetulan. Semua itu udah ditakdirkan. Ada garisnya. Buktinya gue masih saling terhubung sama dia.
1: Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan.
0: Dan inilah garis cinta gue.

Oke, sekarang sudah jam 11 lebih 22 menit. Kita masih di Tembang Persada untuk malam hari ini, di hari yang ke-6 di bulan September 2026 ya. Ini selamat malam untuk Mbak Yuni. Mbak Yuni, selamat malam Mbak Yuni. Dan juga Kang Memana Vero, selamat malam. Ahmad Brother Sablon, selamat malam di Cibungur. Nanti deh Bakrim meluncur ke sana ya. Dan juga untuk Papih, Mami, kemudian juga Ma Nini, selamat malam. Mama Indah juga selamat malam. Amoy juga selamat malam, Amoy. Semoga malam ini belum tidur ya untuk Amoy. Untuk siapa yang suka naik itu, Mama Jesse ya. Mama Jesse dan juga Agus, selamat malam Mama Jesse. Dan juga Teh Mano, selamat malam. Waaong juga, selamat malam Waaong. Semoga malam ini Waaong masih nongkrong di depan radio. Ujeng J juga selamat malam, Ujeng J. Kang Santana juga terima kasih. Ami Ipa juga, semoga malam ini belum bobo ya Mi. Mudah-mudahan besok-besok kita bisa ketemu, sehat ya Mi. Terus juga buat Ranti, buat Citra, dan juga buat Pajri. ADG juga selamat malam ADG. Kemudian juga Kang Iepete, Mas Ari Tempe, Kang Deddy Hidayat. Terus juga untuk Nurdin, Kang Pepe Rawan juga selamat malam saja buat semuanya. Untuk Cabe-Cabe dan juga 01-nya, selamat malam Cabe-Cabe. Semoga malam ini benar-benar lagi konsentrasi. Dan ini lagu spesial untuk yang punya nama Mbak Yuni ya, yang lagi nyantai di rumah Mbak Yuni. Meliandri, selamat malam Meliandri. Ibu Ipung Sapuroh juga di Pelabuhan Ratu nih, selamat malam. Dan Kang Amar Servis juga ya, Kang Amar Servis di Pelabuhan Ratu.

dari Jalan Mangga 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggendringan di Sukabumi. Selamat malam untuk semuanya yang malam ini tengah melaksanakan aktivitas baik di pasar-pasar atau juga di instansi pemerintah atau juga swasta ya. Selamat menghadapi aktivitas, semoga segala sesuatunya ini berjalan dengan baik dan tidak ada sesuatu hal yang tidak diharapkan juga. Nah, untuk yang malam ini yang tengah mengendarai kendaraan roda 4, hati-hati dalam perjalanan. Harap konsentrasi dibagi begitu ya. Konsentrasinya dibagi-bagi. Apalagi kalau kendaraannya itu remnya kurang begitu pakem, kemudian juga bannya agak gundul. Jadi kita harus konsentrasi ekstra dalam mengendarai kendaraan. Karena keselamatan itu tuh tergantung dari si pengemudinya. Jadi pengemudinya jangan sampai lengah gitu ya, lengah. Oke, terima kasih untuk semuanya. Dan mohon maaf nih dari Bang Hari apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di program yang sama, Tembang Persada. Sekaligus Hari Sanosa mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, Sada Fortuna masih di acaranya Warawiri Fortuna FM.
1: Genjreng.
0: Genjreng. Buat Anda selamat pagi udah miss call ya.
1: Iya.
0: Buat Teh Dede tadi ya udah miss call ya.
1: Aduh, buat Kang Dede.
0: Terus buat Kang Gaper, terus juga buat Temel. Dari sekarang lagi masih Tangerang ya. Hati-hati Bali juga ya, katanya assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ispo bareng Apongki.
1: Waalaikumsalam.
0: Warawiri Fortuna FM di Genjreng kayak Mama Yati di Bali alias Kalimbangan. Ada lagi nyimak selalu nih sambil beres-beres krim salamnya buat semuanya aja digenjerakan aja ya. Terus juga kita saya dulu kali ya. Selamat pagi juga buat DDW. Ini apa ya? DDFW. Wabi Fortuna FM digenjerakan. Oh, TP3 Imut Cikaret. Selamat pagi buat keluarga sayang spesialnya buat anakku tercinta paling sayang spesialnya buat suami buat Airun Ijam. Buat Pongki dan Teh Ispa cantik ceria dan juga handsome.
1: Selalu
0: dong ucapannya digencreng. Waong bersama Mama Nurulnya udah miskol. Selamat pagi Waong.
1: Pagi-pagi.
0: Jadi Mulyadi Geri juga ya, Badarsa Geopark Show udah miskol. Selamat pagi. Kayak Gai bersama Mama Nini dan Mami, selamat pagi. Udah miskol ya Mami, Mbak Nini. TDM, Televisi Senja dari Kolai Beres, Kang Citra. Kang Fajri bersama Teh Citranya.
1: Bolak dong.
0: Kebolak nih. Terus juga ini selamat pagi untuk Teh Asti.
1: Yep.
0: Buat Joko Tau selamat pagi Santana
1: pagi,
0: juga
1: pagi.
0: Ya. Dan Gembol dan Bantas dan Gelon. Galon. Iya, Gelon kata Gembol dan Galon disatuin. Kang Hadut juga ya. Terus juga buat Papi, Mami, Manini juga selamat pagi. Soal Pongki yang di sana ya, Kang Abdul Gani juga selamat pagi ya. Abdul Gani, iya baca Loko Boy malam ketemu nih, Wak.
1: Di mana?
0: Di masjid. Iya, lagi nongki depan
1: kukira,
0: masjid.
1: Nongki ya. Kukira ibadah.
0: Ternyata nongki ya. Ya, sudah ibadah sepertinya ya. Dan iya ternyata malam-malam saya ya.
1: Iya.
0: Selamat malam loh ya. Selamat pagi. Kalau
1: iya,
0: malam ya tadi selamat malam.
1: Pagi.
0: Selamat malam. Maksudnya malam tadi itu buat Kang Abdul Gani alias Cilok Cowboy.
1: Saya udah pagi, Jang.
0: Udah pagi. Ya, ya Lars. Terus juga ya buat semuanya selamat pagi ya. Iya sekarang selamat pagi ya.
1: Betul. Iya.
0: Wah, tiris.
1: Tiris.
0: Tapi
1: ya.
0: Emang pagi-pagi ini meskipun emang enggak terlalu brutal ya.
1: Yep.
0: Debunya, tapi seenggaknya masih ada debu-debu ya di jalanan
1: iya,
0: dan
1: sisa,
0: juga di
1: sisa
0: debu abu vulkanik. Karena ya banyak banget informasi kayak seperti debu vulkanik ini, debu abu kah tadi ya. Debu Kang Yudhistira.
1: Ayo dong.
0: Kang Yudhistira sebentar ya. Abu vulkanik itu banyak banget ya Mbak ya, kayak apa yang nggak boleh dihirup ya Mbak ya.
1: Amin.
0: Salah satunya
1: amin.
0: Boleh dihirup berarti Mbak ya kalau amin. Nih.
1: Aduh.
0: Salah satunya nih aku informasi dulu sebentar Mbak.
1: Iya boleh silakan.
0: Himbauan darurat nih bagi Anda semua ya, khususnya bahwasanya abu vulkanik itu menyebabkan mata perih pastinya ya. Terus juga buat Anda yang mungkin punya permasalahan pernapasan, nah harap di rumah selalu ya, stay home, stay safe juga. Kalau nggak penting banget keluar rumah ya, jangan keluar rumah gitu ya. Menyebabkan mata perih, berair, terus juga kemerahan hingga terasa panas akibat partikel debu tajam. Meskipun debu ya Mbak, partikelnya, tapi tajam pisan nih. Menghirup abu dapat memicu batuk, sesak dada, tenggorokan gatal, dan memperparah penderita asma. Menghirup abu dapat memicu batuk, oh tadi udah ya, menyebabkan gatal-gatal atau alergi pada kulit yang sensitif apabila kulit Anda alergi terhadap debu-debu apalagi yang tajam seperti ini. Menurunkan jarak pandang dan membuat jalanan licin saat bercampur gerimis. Oh jadi ya ini beda dari debu biasanya ya. Kalau debu biasa itu kena air langsung hempas, kalau ini jadi licin. Yang pasti gunakan masih banyak banget ya. Ini intinya dulu. Yang pasti gunakan masker, selalu pakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Kita berdua pakai masker ya Mbak ya.
1: Iya.
0: Jadi throwback lagi, flashback nih. Jadi kayak masa COVID. Lindungi mata juga ya, pakai kacamata pelindung atau kacamata biasa saat berkendaraan roda 2. Kurangi aktivitas luar ruangan kalau misalnya enggak terlalu penting. Batasi mobilitas di luar rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Amankan sumber air bersih, tutup rapat penampungan air agar tidak terkontaminasi endapan abu vulkanik, dan tutup rapat-rapat rumah Anda semua.
1: Hey.
0: Asik. Itulah jangan, tips sedikit ya.
1: Betul, kayak jendela-jendela biasa mungkin kan dibuka tuh tiap pagi. Untuk sementara jangan dulu.
0: Jangan dulu ya. Dah. Ya udah ya, sebelum nanti kita lanjut ke berita-berita seperti itu, ini kita saya judul dari Jamal juga ya. Wah mantap, pada larang hadir di Genjreng. Yaps, tujuh buat Deddy Mulyadi, Tiani, Telisna, selamat pagi, Mari,
1: pagi,
0: Mama Rindut
1: pagi.
0: Terus juga buat Mai, Salabintana, Mbak Anjas, Mama Anjas, selamat pagi. Tujuh buat Kang Egay, Abi Udin, siapa lagi Mbak?
1: Selamat pagi Ispa, untuk kita tuh di kawasan Bojong Genteng Bu Mimi ya. Terus juga apakah Bu Mimi pagi hari ini kebagian daring atau tetap masuk nih Bu? Po Ita di Karang Tengah selamat pagi, Kang Mas Mulyadi juga, Po Emi Sundawana selamat pagi. Pagi-pagi juga buat Bojong Longok Ma Ici
0: pagi
1: juga Teh di kawasan Cibadak Bejuen Teh Ninanya. Pagi Ispa juga untuk Marin, Ekon gimana Ekon? Debu-debunya saat ini masih menebal atau sudah menipis? Mudah-mudahan sih menipis ya, yang pastinya
0: iya.
1: Yang lagi streaming-streaming juga Teh Meliana di Jakarta, pagi Teh Olivia, Teh Lilis ya, Teh Dela, selamat pagi. Pagi juga Ibu Ipung Sapuro, selamat pagi. Pagi Ispa juga untuk kawasan Pelabuhan Ratu semua, Teh Aisyah ya, bernama Kumbara Kang Jackson, Wajangkis, Kang Joko, Tau Ubah Darsa di Geopark Celetus, selamat pagi. Mama Rita di Pasawan Kong Basara juga, yang punya ujung-ujung Genteng, selamat pagi. Kawasan Banten Ciko, nah ini anak Gunung Krakatau itu kawasan Banten.
0: Oh Bang, siapa tuh yang di Banten tuh?
1: Dekat ya, nah ini ya pastinya sudah warning banyak yang dilakukan ya, terlebih waspada akan paparan abu vulkanik. Nanti kita kasih tahu langkah pencegahannya apa aja yang bisa dilakukan.
0: Baik.
1: Ya. Terus juga pagi Ispa untuk kawasan Ujung Genteng ya, Sawarna sampai ke ujung dunia.
0: Wow.
1: Yang lagi streaming juga pasti selamat pagi pagi.
0: Selamat pagi semuanya lagi streaming ya.
1: Mama Indah, Mama Injes, Mama Abdul di Cikundul.
0: Gaskeun.
1: Iya, terus juga Teh itu. Teh siapa teh? Aduh, Teh Yati di Bali. Teh buatan Ispa.
0: Asik. Jangan dong.
1: Teh manis.
0: Teh is juga Cibadak ya.
1: Terus juga selamat pagi kita berdua untuk itu kawasan mana teh? Ih, Poho Bayangkara, Bundanya Aca.
0: Bayangkara, Bunda Aca, Teranti.
1: Selamat pagi ya, pagi. Pagi juga untuk di kawasan itu tuh Sukarajanya Reva Mutiara, Ciaulnya Mama Desi, selamat pagi Bunda Widi, Mama Hana di Batu Karot juga selamat pagi ya, Ibu Aam selamat pagi, Teh Imas di Subang Jaya juga selamat pagi, Teh Imas masih standby. Terus juga pagi kita berdua untuk kawasan Gua Paranya Teh ini Safitri, kalau Fitri mau di Cikaret ya.
0: Oh,
1: pagi.
0: Iya. Oh, Cikaret itu bukan Gua Parah ya, Pak? Cikaret itu bukan Gua Parah ya ternyata.
1: Ada Cikaret Gua Parah, ada Cikaret di mana tuh si siapa teh?
0: Fitri
1: si Imut yang punya suami bawel teh geningan.
0: Itu balik-balik kan
1: teh. Pokoknya buat semua-semuanya lagi stay, Mama Davi, Mama Indah, Mama Adit, terus juga Pok Nura ya. Terus juga Mama Ica, Teh Ani, Mama Eha, gak ketinggalan juga, selamat pagi. Anibar sekarang Senin katanya liburnya.
0: Oh malah jadi ya sekarang Anibur dong.
1: Apendak sama jadi Anibar, yeah, Anibur ya. Asal jangan bubar welah.
0: Ah jangan Anibubar. Iya jangan. Dan ini Jamal juga terima kasih ya.
1: Pagi-pagi.
0: Terus di WhatsApp ini ada Ibu Aam ya. Warabini pertenakan di Genjrengnya pagi Neng Ispa.
1: Pagi Bu.
0: Ini Ispanya pakai V ya.
1: Ispa. Iya.
0: Ispa. Warang Afongki dari Ibu Aam di Pulau Air.
1: Pulau Air.
0: Salamnya buat yang udah pada ngopi-ngopi PIU di Genjreng.
1: Okay.
0: Juga buat siapa lagi ini ya?
1: Siapa ya?
0: Buat yang udah ini buat Iwan Vandik juga selamat pagi
1: iya,
0: katanya
1: yang
0: ya.
1: Cowok-cowoknya Kang Ujengje selamat
0: Jang
1: pagi.
0: Kang Egay.
1: Pak Ben.
0: Kang Irfan Bang Lens
1: Kang
0: juga.
1: Kang Santana.
0: Yo,
1: Bang Len enggak ketinggalan.
0: Muasta Double juga nih.
1: Amar Serpi.
0: Yeah.
1: Terus juga pagi untuk Kang AM, orang Lembang FM dia masih AM.
0: Ketinggalan banget.
1: Pagi juga untuk Kang Ade duit.
0: Betul.
1: duit now kita butuhkan.
0: Kita butuh duit. Yes. Baik atuh, perkiraan cuacanya yeah, ya.
1: Boleh.
0: Kita aku penasaran banget tapi meskipun dampaknya dari anak Gunung Krakatau. Agak susah
1: kita
0: ya.
1: Grup band juga Krakatau ada, grup ini kalau enggak salah Tri Utami gitu ya.
0: Oh ya, ada juga yang Krakatau ya.
1: Iya, grup Krakatau dulu terkenal.
0: Oh.
1: Grup musik.
0: Dan rata-rata ini sekarang anaknya juga terkenal ya. Oh, kalau dulu waktu ibunya meletus itu WSP udah ada belum ya?
1: Kayaknya belum.
0: Kayaknya belum.
1: Ya? Masih kecil lah ya, masih imut-imut meren.
0: Imut.
1: Oh.
0: Oh, maksudnya tapi kan ini waktu
1: tahun 80.
0: 1980. Heeh. Atau 1800-an?
1: 80 oh, itu ya. Kan. Kalau enggak salah 1980-an kalau enggak.
0: Nah,
1: anak gini letusan
0: 1883.
1: Oh, aku tuh lagi imut-imutnya 2 tahun.
0: Beneran ibu udah saat apa dong, Mbak?
1: Hah?
0: 1883.
1: Iya.
0: Bukan 1983.
1: Kelahiran berapa emang?
0: Oh. Oh my god. Tapi mau dikembali letusan Gunung Krakatau pada 26 sampai dengan 27 Agustus 1883 ya.
1: Mm-mm. Berarti awal ini pertama letusan.
0: Awal pertama letusan
1: itu
0: loh.
1: Itu ibunya Gunung Krakatau.
0: Iya,
1: ya.
0: Dan
1: itu
0: ini 83. Anaknya 83.
1: Masih ingat dulu itu masih imut-imut. Ya gitulah, enggak ke ini, enggak ke save lah kalau enggak ke save umur 2 tahun
0: ya,
1: lah
0: kalau ya. Umur 2 tahunan lah ya. Tapi kalau Mbak umur
1: setahunan, 2.
0: Kalau Mbak umur 1883 setahun, mm-hmm. Berarti waktu 1983 Mbak udah satu abad dong.
1: Ya. Satu abad?
0: Iya.
1: Enggak lah.
0: Enggak ya?
1: Aku kan kelahiran 82.
0: Oh, 82 lah ya.
1: Itu 83.
0: Tapi 1800 Mbak ini.
1: Oh,
0: bukan 1900.
1: Oh, 1900.
0: Iya, makanya berarti Mbak sekarang udah satu abad oh. 20.
1: Aduh, awet ngora gitu ya.
0: Tertepak dong, Mbak.
1: Aduh. 1800.
0: Bukan lagi.
1: Aku kira 1900.
0: Aku juga kira 1900, awalnya 1883. Oh. Tapi aku lihat itu
1: zamannya uyut-uyut aku
0: letusannya ngeri banget ya, Mbak. Ya ampun.
1: Tapi pernah pas terus keduanya tahun berapa coba?
0: Oh, yang kedua ya.
1: Uh-uh. Jadi gini.
0: Krakatau meletus.
1: Meletus tahun berapa aja? 1883 tuh pertama. Masih
0: berarti banyak banget ya.
1: Iya, sering.
0: Ya ampun.
1: Jangankan gunung, manusia aja kalau udah meletus-letus gimana
0: oh,
1: gitu kan.
0: Iya benar ya Allah. Ngerinya ya, Wak.
1: Mungkin manusia mah.
0: Ngerinya ya kalau misalnya lagi amarah ya.
1: Mengekang hawa nafsu.
0: Oh. Tahun berapa aja ya kalau keluar ini?
1: Coba, belumnya. Jadi belum. Letusan kedua tahun berapa gitu?
0: Iya, belum.
1: Krakatau letusan kedua tahun berapa? Itu kan pertama 1883 tuh. Letusan kedua zaman-zaman itu pernah dah kalau enggak salah letusan kedua.
0: Kira-kira tahun berapa nih, Mbak?
1: Coba letusan kedua kurang ihlanya. Jadi kita sungguh aku penasaran.
0: Oh iya benar.
1: Nah, letusan kedua.
0: Iya, Gunung Krakatau purba dan bersejarah mengalami letusan besar yang tercatat pada tahun 1883.
1: Pertama.
0: Sementara kemunculan aktivitas vulkanik pasca letusan tersebut melahirkan anak Krakatau yang mulai aktif muncul dan aktif kembali pada 1927.
1: 1927. Iya, oh, masih uyut-uyut.
0: Masih uyut-uyut lah ya.
1: Bau-bau.
0: Bau-bau lah ya. Cicit lah ya. Tapi Mbak, kalau misalnya gunungnya meletus, berarti sisanya jadi kecil gitu ya. Akibat letusannya mungkin ya, jadi
1: iya, terbentuklah anak.
0: Terbentuklah anak si Krakatau itu.
1: Iya,
0: mungkin ya. Dan lagi orang lagi stay safe,
1: nah,
0: stay
1: sekarang
0: home ya.
1: Tahun ini anak Krakataunya.
0: Yang meletusnya. Oh, udah meletus, Mbak.
1: Kan ini yang kemarin abu vulkaniknya,
0: oh, itu meletusnya.
1: Itu anaknya, anak Gunung Krakatau letusan dari.
0: Ngeri banget, aku lihat video. Dikira itu AI loh yang di Instagram. Ternyata asli.
1: Memang
0: AI. Zaman sekarang bingung banget gara-gara AI ini ah. Nggak bisa membenarkan,
1: menggonggangkan
0: yang mana nih yang benar. Dasar memang dasar ya,
1: harus pinter-pinter ya antara pinter-pinter. AI dan asli itu harus
0: asli,
1: kita
0: betul.
1: Ini
0: AI dan real nih. Mm-mm. asli iya teh, kita AI jeung asli iya teh kudu nu kumaha gitu ya.
1: Tapi itulah. Biasanya anak Gen Z udah bisa membedakan
0: bisa,
1: sih antara
0: ya.
1: Kenyataan dengan
0: kok saya juga bisa, apakah saya apakah aku Gen Z atau Gen Z? Ya udah atuh ya, udah perkenalan cuaca siap menemani Anda ya. Dan
1: genjot.
0: Ya, itu perkenalan cuaca ya. Waalaikumsalam. Kata Abang Ki sama yang cantiknya di genjreng. Hey. Aa cilok koboy mau senggol-senggol dua para langganan cilok koboy. Giliran kita enggak disenggol.
1: Bon. Bener kita tanya ayeuna oge kudu di driver
0: ayeuna oge di ontrogen ka dieu
1: keun mantah kitu
0: seueur
1: kitu
0: kan ojek mun teh pongki ka dieu we canak cilokna ieu lima siki jeung mam enjing pongki nu bensinan ge langsung kainya didorong jeung demi si onggok cilok eta saat aman naon atuh
1: gocap
0: soalna di dieu.
1: Kumaha,
0: langsung saloyang jika namanya saloyang, Mbak. Aduh, Soal masalah cowboy, mau anda ayah nyali digaskan wae tamen nyali na gede. Saat perakhiran cuaca lah, cacan moyok moyokan deh. Perakhiran cuaca kota Sukabumi prediksi tanggal hari Senin 7 September 2026 Gunung Puyuh akan diperkirakan berawan dengan suhu 20 sampai dengan 29 derajat Celcius. Cikole dan juga Citamia akan diperkirakan berawan dengan sama-sama suhu 19 sampai dengan 30 derajat Celciusan. Dan juga untuk Waru Doyong itu berawan juga, Baros berawan dengan suhunya sama-sama 20 sampai dengan 30 derajat Celcius. Lembur Situ juga berawan dengan suhu 20 sampai dengan 38 derajat Celcius. Dan juga ada Ciberem dengan suhunya berawan juga dengan suhu 20 sampai dengan 30 derajat Celcius. Jadi hari ini seluruh kota Sukabumi akan diperkirakan serentak seawan berawan ya.
1: Dengan suhunya,
0: iya, seawan berawan dengan suhunya kisaran rata-rata 19 sampai dengan 30 derajat Celcius. Kalisna juga baru hadir ya di Kencerengken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Kencereng selamat pagi. Abang kita Iswa, semoga sehat selalu semuanya.
1: Amin.
0: Sudah Fortuna, semoga di Kencereng saja di Kencerengken. Baik Mbak, untuk kabupatennya.
1: Kabupatennya sendiri pagi hari ini di Prakicu pada tanggal 7 September ya. Pelabuhan itu akan cerah. 23 sampai 31 derajat Celcius aja suhunya. Simpennya juga cerah di 22 sampai 30 derajat Celcius. Si kakak-kakak-kakak tuh. Wah, kakak-kakak.
0: Maksudnya Pak lagi nguap nih, ketawa.
1: Si kakak itu cerah juga di 22 sampai 30 derajat Celcius. Bantar Gadung juga cerah hari ini, Cisolok juga cerah, ya, Cikidang kebagian berawan, Lengkong berawan, Jampang Tengah berawan, Warung Kiara kembali cerah, Cikembar juga cerah di suhu yang sama 23 sampai 31 derajat Celcius aja. Cibadak berawan, Nagrak cerah, Parung Kuda berawan, Bojong Genteng berawan, Parakan Salak berawan, Cicuruk Cidahu cerah, Kalapanunggal berawan, Kabandungan berawan, Waluran juga berawan, sampai Jampang Kulon. Ciemasnya cerah, Kalibundar berawan, Surade cerah, Cibitungnya berawan, Ciracapnya cerah, Gunung Guruhnya berawan, Cantayan berawan, Cisaat juga berawan, Kaludampitnya cerah, Caringin cerah, Sukaraja berawan, Kebon Pedas juga berawan, Cirenghas, Sukalarang kembali cerah, Pabuaran berawan, Purabaya berawan, sampai Nyalindung, Geger Bitung, Sagaranten, Curug Kembar, dan juga Cidolok, Cidadap, Tegal Bulat, Cimanggu itu berawan.
0: Berawan
1: Ciambarnya
0: ya.
1: Cerah. Jadi untuk kabupaten variasinya berawan cerah ya. Untuk pagi hari ini apapun kondisi cuacanya kita syukur nikmati, terlebih untuk saat ini ya, di mana paparan abu vulkanik kita rasakan itu dari kemarin itu ya, yang amat sangat tebal. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tidak terjadi apa-apa dengan alam kita.
0: Ya,
1: maka
0: Mbak,
1: dari itu
0: betul.
1: Selalu jaga alam kita supaya alam tidak marah, ya kita harus jaga dan lestarikan ya, jangan dirusak pastinya. Ngomong-ngomong soal abu vulkanik nih ya, Bang Pongki. Yang namanya abu vulkanik ini bukan sekedar debu biasa. Partikel yang halusnya itu dapat mengganggu pernapasan, mata dan kulit ya. Jadi kita harus mengenali resiko dan kita lindungi diri kita. Bagaimana langkah pencegahan yang dapat dilakukan? Apakah nanti kita akan jabarkan pastinya ya?
0: Jabarkan pastinya, stay tune terus.
1: Jadi waspada paparan abu vulkanik, terlalu memakai masker di luar ruangan yang mau aktivitas. Ya lebih baik anak-anak juga bermain di dalam rumah saja, jangan dikasih keluar dulu ya saat
0: iya,
1: ini.
0: Betul.
1: Nanti kita kasih apa
0: tips and
1: langkah pencegahan yang dapat kita lakukan.
0: Katanya kata Telisna nih, aku lagi di Bogor banyak banget debunya, cenah.
1: Pasti.
0: Debu-debu jalanan kali ah. Debu-debu mantan. Baca lo koboi.
1: Mantan debunya gimana?
0: Ini katakan cilok koboi teang kadieu cenah ini.
1: Bener ya.
0: Itu ngirim foto ciloknya.
1: Ih bener ya.
0: Apa jalan-jalan enggak dikasih
1: Pongki,
0: nih.
1: Teang Pongki.
0: Orang ontro kayaknya banyak. Siapkan mental Anda.
1: Sabar menit sih kapal hidinya teh Pongki.
0: 3-4an lah.
1: 3-4 menit?
0: 4 menit, 5 menit. Ya kan emang deket.
1: Oh, ayeuna we keur lagu arek diontrok ku Pongki tadinya.
0: Arek diontrok ku Pongki jeung ku Bais Padahlan. Siapkeun. Nuasa dapat juga dikencengkan ya. Abu aman abu.
1: Perompak ya.
0: Ya perompak kita ya jatuhnya. Tenang mas.
1: Perompak kan di kapal tuh ya.
0: Iya kalau ini.
1: Gini matanya. Ini
0: di dalam gang ini. Iya. Tenang mas. Tenang, kita beli aja celoknya. Ya udah, terima kasih aja buat semuanya ya. Soalnya kita bakal balik lagi. Aku punya informasi yang spesial banget di Bais Supaya. Apa itu informasinya? Tetapi ada acaranya Warawiri Fortuna FM.
1: Genjreng.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Ya, Saudara Fortuna, ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang, ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan, dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. Catat tanggalnya di tanggal 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan juga Nava, mari bernyanyi mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Insana Production, Broken Versus Music Experience Festival, dua era satu rasa sejuta cinta.